0: Tapi ya udah aku biarin deh.
1: Chit-chat bareng yuk di WhatsApp Pro 2 0811 4828 42. Pro 2 Wamena.
2: Teman terbaik.

Yeah, Snoop Dogg with Wiz Khalifa bareng sama Bruno Mars juga, teman-teman berdua. Young, wild, and free. Kamu dengerin di Pro 2 FM, teman terbaik kamu, masih di Spada. Selamat pagi teman-teman Pro 2. Pagi.

buat kamu yang udah WhatsApp ke Pro 2 FM di 0811 482842. Hello. Oke, morning. Selamat sarapan pagi ke Fajar. Selamat sarapan pagi. Barusan saya kelar tadi sekitar jam 9 pagian baru sarapan pagi. Sarapan paginya sama yang ada aja. Yang ada tuh apa? Ya harus diada-adain gitu kan ya. Gak mungkin enggak kan. Harus diusahakan gitu teman-teman Pro 2. Jadi selamat mengusahakan apa yang memang perlu diusahakan hari ini. Hari ke-12 ya, di bulan kelima teman-teman Pro 2. Okay, thank you buat yang udah ngucapin tadi selamat sarapan pagi juga. Kamunya pada sarapan pakai apa? Kalau mau share ke Fajar juga boleh banget. Share WhatsApp-nya aja, gak usah share sarapannya. Tiba-tiba kayak ada yang ngantor ke studio sarapan pagi gitu kan. Ya gak apa-apa sih, gak nolak juga gitu. Okay, di 9 lebih 20 menit teman-teman Pro 2, gak tahu ada hubungannya apa enggak. Pas banget ya 9.20. Ini berkaitan dengan 20 menitnya itu teman-teman Pro 2. Jadi ada sebuah studi dari Brazil gitu teman-teman Pro 2, dan ini dipresentasikan di pertemuan European Society of Cardiology, yang nemuin kalau tertawa itu tuh ternyata bisa ngebantu menyehatkan jantung dengan memperbaiki fungsi sistem kardiovaskular teman-teman Pro 2. Bisa juga ngebantu ngelebarin pembuluh darah dan ningkatin aliran oksigen ke tubuh. Nah, penelitian lain dari Universitas Advent Indonesia ini juga nemuin kalau terapi tertawa itu tuh bisa nurunin tekanan darah sistolik secara signifikan. Sementara studi Universitas Aisyah Surakarta terhadap penderita hipertensi nunjukin tekanan darah seperti menurun setelah rutin menjalani terapi tertawa gitu teman-teman Pro 2. Jadi dari penelitiannya itu dijelaskanlah tuh kalau saat tertawa tubuh itu tuh ngelepasin hormon endorfin dan nurunin hormon stres seperti kortisol, sehingga ngebantu pembuluh darah ini tuh lebih rileks dan kerja keras jantung jadi lebih ringan juga gitu teman-teman Pro 2. Perlu digarisbawahi di sini tadi disebutin terapi tertawa ya, bukan tertawanya aja gitu teman-teman Pro 2, soalnya terapi tertawanya itu selama 20 menit teman-teman Pro 2. Coba kamu bayangin kalau kamu pingin jantungnya sehat terus kamu ketawa sendiri 20 menit teman-teman Pro 2. Pertanyaan saya, emang bisa kita ya ketawa 20 menit? Apa enggak gigi ama mulutnya kering tuh ketawa 20 menit?

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Tenang, tenang, tenang, belum cukup buat kita nemenin kamu di Spada. Selamat pagi buat teman-teman Pro 2 yang baru aja tune in di 96,3 MHz. Bisa juga ya siaran kita pagi ini buat kamu terus dengerin lewat RRI Digital, teman-teman Pro 2. Tadi kita udah sempat ngebahas soal pergeseran dari CWS atau earphone yang nirkabel gitu, teman-teman Pro 2, ke earphone yang mulai earphone yang pakai kabel gitu, teman-teman Pro 2, dari earphone wireless sama earphone kabel gitu kan ya. Kalau saya jujur punya kedua-duanya gitu, teman-teman Pro 2, tapi kalau ngomongin soal awetnya, dua-duanya juga awet, masih bertahan gitu, teman-teman Pro 2, tapi memang yang paling lebih lamanya adalah si earphone kabelnya. Itu tuh emang lebih awet gitu, teman-teman Pro 2. Coba kita bakalan ngelihat, kita bakalan ngebacain beberapa komentar-komentar dari teman-teman Pro 2. Kamu termasuk tim yang pakai TWS atau pakai earphone yang kabel gitu, teman-teman Pro 2. Ini dari Edin, katanya Edin yang pakai dua-duanya hands up. Yes, hands up. Yang angkat tangan yang pakai dua-duanya, kayaknya emang banyak ya yang pakai dua-duanya gitu kan. Ada yang komentar gini, soalnya gak mungkin hilang sebelah aja, katanya gitu. Kalau TWS hilang sebelah emang ganggu sih ya. Kayak telinga kita hilang sebelah gak sih? Jujur lebih enak kabel, katanya Dwi. Oh gitu, iya. Iya kah? Nggak tahu sih. Saya rasa semuanya enak gitu, tergantung. Maksudnya kayak mungkin atau mungkin kayak pas kamu beli Zong kali itu TWS-nya gitu. Jadi enakan pakai yang kabel. Comfort zone lah ya, nggak apa-apa juga sih sebenarnya. Terus dari Ria, katanya Ria, Gen Z, milenial sudah melakukannya sejak dulu. Bukan Gen Z, Gen X. Gen X, milenial sudah melakukannya sejak dahulu. Ya emang era-eranya gitu tuh kan headset bro, iya kan, pakai kabel, jadi kayak ya udah aja gitu. Jujur waktu saya beli TWS juga karena FOMO sih. Karena FOMO banget nih, kayak pingin nyoba aja gitu, ternyata kayak ribet ya. Apalagi kalau kamu makainya tuh kayak pas lagi hektik-hektiknya di bandara. Buh, itu kayak nasi goreng pakai telur dua, spesial banget tuh, teman-teman Pro 2. Ya soalnya kalau lagi hektik tiba-tiba tuh kayak, ya kan? Kalau pakai yang kabel kan kayak cepet, maksudnya kayak dia nggak bakalan jatuh. Maksudnya kayak sekalipun jatuh dia tetap kayak terkoneksi ada kabelnya gitu loh. Jadi kan kayak ya nggak mungkin tercecer kemana-mana gitu, lepas dari pandangan kita kalaupun dia jatuh gitu. Cuman kalau lagi hektik ya, tapi kalau di bandaranya nggak hektik ya aman-aman aja sih gitu. Karena selama ini saya juga aman-aman aja pakai TWS gitu kan ya. Terus dari Weni, katanya Weni tim kabel dari dulu di tengah gempuran TWS. Beuh, cakep. Kamu setia kayaknya, tipikal-tipikal yang setia ya. Biasanya gitu, ada yang menilai seseorang dari barangnya dia gitu, teman-teman Pro 2. Enakan yang gak perlu dicas katanya. Oke, dari Veronica ko. Serius, ini namanya Veronica, tapi bukan pakai V, pakai F ya. Ini dari Veronica. Thank you buat Veronica. Terus dari Rian, berarti kita yang milenial emang udah keren dari dulu ya. Karena saya masuk generasi milenial, kayaknya emang milenial udah keren dari lahir ya, gak sih coy?

Tahukah kamu, di Lembah Balim terdapat buah tradisional khas Indonesia. Buahnya berwarna merah, memiliki panjang sekitar 100 cm, berbentuk silinder, bertekstur kulit seperti nangka, dengan berat bisa mencapai 7,5 kg. Sekilas, buah ini hampir mirip dengan buah cempedak. Buah dari tanaman endemik Papua ini bernama Pandanus conoideus atau buah merah. Ekstrak buahnya sendiri sering dipakai sebagai sumber minyak untuk topping saus bakar batu dan juga obat tradisional.

0: Semoga masih banyak yang merasa mempunyai, setidaknya masih hafal dengan Pancasila.
1: Pancasila, 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
0: Sudahkah Pancasila kita pahami, ataukah hanya sebagai simbol saja?

0: salah satu produsen teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku kerungu lah salammu, tombok kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo di RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pak C?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

Sebelum LOL berarti Laugh Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, Gibble Man vs Machine, dan masih

0: 105,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku kerungu loh salammu, tombok kangen.
2: Sambo.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

Piala Dunia adalah panggung terbesar sepak bola yang menyatukan dunia dan mengangkat nama-nama negara untuk dikenal. Perjalanan Piala Dunia sempat terhenti akibat Perang Dunia Kedua dan kembali digelar di Brasil pada tahun 1950. Sejak Piala Dunia kembali digelar, legenda-legenda besar sepak bola dilahirkan seperti Pele, Diego Maradona, hingga Messi, Neymar dan Ronaldo menghiasi aksi luar biasa mereka di lapangan hijau. So you and you and all of you. Seiring waktu, Piala Dunia selalu digelar setiap 4 tahun sekali untuk mempersiapkan tim terbaik mereka melalui proses seleksi dan kualifikasi yang ketat. 4 tahun juga membuat turnamen ini terasa sangat-sangat istimewa karena momen yang sangat dinantikan oleh masyarakat dari berbagai negara. Kini, Piala Dunia bukan hanya tentang sepak bola. Ini adalah simbol persatuan, budaya, dan persatuan.

Musik itu punya cara unik ya buat bikin semua orang rasa terhubung tanpa peduli dari negara mana atau pakai bahasa apa. Hal itu yang bikin Lighter, single pertama dari album resmi Piala Dunia 2026, terasa begitu istimewa. Lagu ini mempertemukan talenta-talenta terbaik dari Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat, menciptakan irama yang merayakan persahabatan, semangat, dan nuansa sepak bola. Di setiap nadanya, kita tuh diingetin kalau Piala Dunia bukan sekadar soal pertandingan, tapi juga tentang merayakan keberagaman dan kebersamaan.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Piala Dunia adalah panggung terbesar sepak bola yang menyatukan dunia dan mengangkat nama-nama negara untuk dikenal. Perjalanan Piala Dunia sempat terhenti akibat Perang Dunia Kedua dan kembali digelar di Brasil pada tahun 1950. Sejak Piala Dunia kembali digelar, legenda-legenda besar sepak bola dilahirkan seperti Pele, Diego Maradona, hingga Messi, Neymar dan Ronaldo menghiasi aksi luar biasa mereka di lapangan hijau. So you and you and all of you. Seiring waktu, Piala Dunia selalu digelar setiap 4 tahun sekali untuk mempersiapkan tim terbaik mereka melalui proses seleksi dan kualifikasi yang ketat. 4 tahun juga membuat turnamen ini terasa sangat-sangat istimewa karena momen yang sangat dinantikan oleh masyarakat dari berbagai negara. Kini, Piala Dunia bukan hanya tentang sepak bola. Ini adalah simbol persatuan, budaya, dan perkembangan.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Aduh, kasihan si air. Terbuang cuma-cuma. Hei, kerang. Kamu kok tidak ditutup sih? Aku sudah penuh nih.
1: Bak. Mana ku tahu. Kan manusia yang harus menutupku.
0: Ah, ini gara-gara manusia. Gak tahu menghemat air. Padahal banyak yang memerlukan.

0: Semuanya jadi 20 ribu, Kak. Mau pakai kantong plastik belanjanya nggak, Kak?
1: Setiap tahun, miliaran ton sampah plastik mencemari bumi kita. Plastik butuh ratusan tahun untuk terurai dan seringkali mencemari lautan, mengancam kehidupan laut, dan mengganggu ekosistem.
2: Gak usah deh, Mbak. Saya bawa kantong belanja sendiri kok.
1: Setiap langkah kecil kita berkontribusi pada perubahan besar. Mulai hari ini, jadikan bumi tempat yang lebih bersih dan sehat untuk generasi mendatang.

0: Letusan Tambora adalah bagian dari sejarah yang tidak mudah dilupakan oleh dunia. 10 April 1815, letusan Tambora disebut sebagai salah satu letusan gunung berapi yang paling kuat dalam sejarah tertulis dan diklasifikasikan sebagai peristiwa dengan Volcanic Explosivity Index 7. Tambora mengguncang dengan kolong letusan menjulang 43 km. Amuk Tambora kala itu menyebabkan tsunami dahsyat yang menghantam 3 kerajaan, Sanggar, Tambora, dan Pekat, musnah seketika. Dahsyatnya letusan Gunung Tambora berdampak hingga benua Eropa dan Amerika. Musim panas hilang, gagal panen, dan kelaparan menjadi bencana yang menyerang. Kini, sisa ketinggian Tambora meninggalkan misteri dan pesona yang tak terbatas. Tambora berdiri angkuh dan megah di dataran tanah Bima dan Dombu. Kerucut Doro Api Toi bersemayang di tengah 7 km kaldera terdalam dan terluas di dunia. Keindahan Tambora berdampingan dengan nuansa eksotik Danau Asin Satonda, hamparan luas savana, dan 7 tipe vegetasi hutan tropis yang menjadi sisa-sisa letusan Tambora yang kini dimanfaatkan masyarakat sekitar menjadi zona pengembangan wisata utama.
1: Pro 2 FM Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: teman-teman Produa. Saatnya kita ikuti siaran berjaringan tamu kita yang disiarkan Produa FM Sekorwil 1.
1: Teman Pro 2, kita kembali lagi di program siaran tamu kita. Edisi hari ini Teman Pro 2 Selasa 12 Mei 2026. Nah, tamu kita ini adalah siaran berjaringan Korwil Nusantara 1 Papua, yang dimana setiap Selasa Teman Pro 2 kita kebetulan di hari ini ya, Keja gak sendiri. Dan di hari Selasa ini sudah sama teman saya, ada Rafael.
2: Halo teman Pro 2.
1: Ya, ada juga narasumber kita, kedatangan yang cantik satu ini. Atlet loh ini loh, Pak. Iya. Boleh dong perkenalan dulu sama sore?
3: Selamat sore Kak Ica, Kak Rafael.
1: Iya, ya. Duh, sore. Manis banget. Tapi ini Galanita loh. Suaranya imut banget ya.
2: Iya. Kayak lebih baik ikut jadi Indonesian Idol.
1: Itu nyanyi, Pak. Oh, iya.
2: Bintang radio.
1: Oke. Teman Pro 2, ini kita di ngobrol inspiratif muda, aktif berprestasi dengan narasumber kita sore ini. Ada adik Putri Angeli Ragesti Randongkir. Dia adalah atlet Galanita Biak nih. Boleh dong si Putri, ya panggilnya Putri ya. Perkenalan sedikit buat teman Pro 2.
3: Oke, baik teman-teman, nama saya Putri Angeli Ragesti Randongkir. Saya adalah pemain timnas U17 dan sekarang saya sedang bersekolah di SMA Negeri 3 Biak.
1: Wow, keren banget ya.
2: Keren sekali. Weh, pemain timnas lo?
1: Pemain timnas katanya. Waduh, nanti kita bakalan ngulik secara spesifik lagi teman Pro 2 ya, seperti apa si adik Putri ini. Nah, dan juga ini teman Pro 2, kita gak hanya didengerin di Biak saja, kita juga lagi didengerin sama teman-teman di Pro 2 Jayapura, Wamena, Serui, Nabire, Merauke, dan juga Wamena. Dan juga, ya, dan juga teman Pro 2 langsung aja di sore ini sampai nanti di jam 5 sore ya. Selama 1 jam ke depan kita bakal ngobrol santai sama Dik Putri nih.
2: Iya.
3: Baik.
1: Oke. Nah, Putri sendiri, Putri. Teman Pro 2 ya. Ini Galanita ini kan adalah singkatan dari gabungan sepak bola wanita.
3: Iya benar.
1: Benar ya?
3: Benar.
1: Atau Liga Sepak Bola Wanita.
3: Ya.
1: Ini tuh merupakan wadah kompetisi sepak bola khusus perempuan di Indonesia. Yang mana pertama kali diinisiasi oleh PSSI pada tahun 1978. Nah, tertarik nih filenya. Kenapa sih awalnya bisa tertarik sama bidang olahraga yang satu ini? Mengingat Putri ini kan perempuan ya,
2: iya, perempuan.
1: Biasanya nggak semua tertarik dengan dunia sepak bola. Boleh dong Putri ceritain sendiri seperti apa?
3: Oke, baik. Jadi awal saya tertarik main bola itu, fun fact.
1: Anak-anak zaman sekarang.
3: Jadi pertama kali main bola tuh iseng-iseng, awalnya tuh pengen nurunin berat badan.
2: Awal.
1: Ini gimana nih? Konteksnya udah mengarah ke berat badan.
3: Iya. Jadi pas mulai main bola tuh usia 12 tahun. Jadi awal sebelum main bola saya mainnya hoki. Karena saya lahir di keluarga notabene-nya atlet hoki semua. Jadi papa saya mantan pemain timnas hoki, mama saya atlet PON Hoki Yogyakarta. Jadi sama-sama

0: Jadi saya main bola, awal-awal main sih agak tidak terlalu ingin fokus ya sebenarnya. Tapi
1: iseng-iseng
0: aja. Supaya ada kegiatan tambahan.
1: Ya, betul. Biar ada penurunan badan sedikit lagi.
0: Oke. Okay. Terus suatu hari saya buka Instagram, scroll-scroll reels. Ah. Terus saya lihat ada pemain timnas Indonesia.
2: Wow.
0: Namanya Claudia Schoenemann.
1: Oh, Claudia.
0: Ya, itu pemain timnas yang di atas saya tapi seumuran.
2: Oke.
0: Okay. Jadi dia yang membuat saya tertarik untuk main bola. Akhirnya saya bilang ke mama saya, "Mama, bola saya enggak? Mau main sepak bola aja. Saya mau fokus sepak bola."
2: Oke, ah, oke. Okay, ya, okay. Jadi awal mulainya karena lihat reels langsung tertarik ya. Berawal dari berat badan ya. Yeah. Unik banget ini sih, gokil. Oke, mungkin kalau untuk pertama kali ya melihat reels dari persyaratannya atau kategori khusus seperti apa, apakah ada gabung dalam klub Galanita ini sendiri, mungkin bisa dijelaskan?
0: Sebenarnya tidak ada kategori, cuman kalau niat main bola, main aja, gabung aja di klub SSB. Kan di Biak ini untuk SSB untuk cewek itu nggak ada.
2: Ah, ya, benar,
0: jadi
2: benar.
0: Sampai sekarang ini saya sering mainnya sama cowok karena ceweknya tuh nggak ada di Biak. Jadi susah.
2: Ya, ini bisa menjadi peluang ya Rafael ya. Dan bisa didengar langsung oleh pemerintah.
1: Iya, benar.
0: Jadi nggak ada.
1: Sabar dulu. Ini tidak ada sepak bola wanita di Biak.
0: Iya.
1: Terus ikutnya lewat cowok-cowok saja?
0: Iya, latihannya sama cowok-cowok. Ah. Jadi awal main itu ada teman-teman cewek beberapa latihan-latihan.
1: Iya.
0: Tapi semakin lama kok semakin berkurang, akhirnya saya sendiri yang main sama cewek. Ikut bertanding juga sama cowok ikut bertanding.
1: Terus prosesnya bagaimana sampai bisa tembus ke Galanita?
0: Oh, panjang.
1: Wah,
2: boleh dong. Ini. Ceritain sedikit buat teman-teman Pro 2.
1: Sampai malam kita nih kayaknya. Kalau panjang.
0: Jadi mula ke timnasnya di tahun 2025. Ada pas awal tahun 2025 tuh sebenarnya saya mau berhenti main bola.
2: Oh, kenapa tuh?
0: Karena pertama kalau di Papua tuh susah cari peluangnya.
1: Oh, oke. Okay. Iya.
0: Jadi sebelum saya 2024 lah saya sempat ikut prapon pertandingan ke Jurda, Papua Barat di Manokwari. Saya ikut itu Galanita, ikut tim juara 2. Juara 2 terus ada kakak-kakak pon Papua Galanita. Mereka yang menginspirasi saya untuk menjadi pemain pon, untuk pon Galanita Papua. Saya ingin sekali jadi pemain pon. Terus akhirnya saya coba cari informasi tentang seleksi pon. Sempat ikut berangkat mau ikut seleksi tapi nggak jadi. Udah sampai di Jayapura cuman tidak jadi karena sekolah.
1: Oh, karena sekolah.
0: Ya, waktu
1: karena
0: itu waktu SMP tuh susah di perizinan.
1: Oh, di perizinan ya. SMP itu susah ya.
0: Dikasih izin tapi cuman
1: beberapa hari saja.
0: Sedangkan seleksi yang diadakan tuh masih di minggu depannya lagi.
1: Wah, berarti butuh waktu yang panjang.
0: Iya. Terus akhirnya saya kayak udah mau nyerah, kayak awal tahun kayak bilang mama, kalau misalkan tidak ada peluang lagi, saya mau berhenti bola, terus lanjut di akademik aja.
1: Oke.
0: Iya, tapi ternyata awal tahun itu saya dapat informasi di Instagram itu di Kumparan Bola Nita ada lomba Hydro Plus Piala Pertiwi U16. Jadi itu iya. Itu diadakan di Kudus dan itu dibagi per regional tiap-tiap provinsi di Indonesia. Jadi mereka adakan pertama di Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Barat, sampai yang terakhir itu regional Papua.
1: Diadakan di mana?
0: Pastinya di Jayapura.
1: Oh, Jayapura.
0: Tidak mungkin di Biak.
1: Ya, kan provinsi.
0: Iya. Yeah. Jadi pas kebetulan juga mama orang Jogja dan mama juga sebelum main hoki tuh mama juga sempat main bola, gabung di Putri Mataram. Jadi saya izin ke mama bilang, mama boleh tidak saya gabung dengan klub Putri Mataram Yogyakarta. Jadi mama udah hubungi temannya yang kebetulan coach, kepala coach di sana. Coachnya udah izinin. Jadi mama bilang, aku latihan saja, latihan

0: saya sendiri, nanti mama kasih latihan kok. Jadi pas persiapan tuh mama temani saya nih, kita lari jogging. Mama tiap pagi jogging dari rumah sampai di Gunung Angkasa.
1: Iya.
0: Nah, situ mau bilang sprint naik turun.
2: Naik gunung.
0: Nah, naik turun gunung.
2: Hari yang melelahkan.
0: Iya. Benar. Sprint naik turun gunung. Udah itu udah semangat itu. Latihan. Begini ternyata di Papua ada adakan seleksi di Biak.
2: Biak. Oh, ada juga di Biak.
1: Itu tahun berapa?
0: Tahun 2025.
1: 2025. Oke.
0: Okay. Tahun kemarin ya. Iya, bulan Mei.
1: Pertengahan ya.
0: Jadi adakan di Biak. Ya sudah, saya tidak jadi ikut ke Jogja. Jadi saya bilang sudah ikut di Biak, saya siapa tahu dapat. Jadi udah ikut, mama temani pas seleksi dari awal 3 hari ikut seleksi. Ternyata dari 50 lebih lah, 60 anak itu lolos.
2: Lolos semua.
0: Lolos. Terus diadakan yang secara resmi lagi di Jayapura, di lapangan Mandala.
2: Di lapangan Mandala.
0: Iya, itu berangkat biaya sendiri.
1: Biaya sendiri.
0: Jadi yang temani saya berangkat ke Jayapura tuh papa saya. Jadi papa berangkat dari Timika, Tembagapura, saya dari Biak. Jadi kita ketemu di Jayapura.
2: Jadi dari sana, dari sini.
0: Iya.
1: Yang penting satu tujuan nih.
0: Jadi ketemu di situ, ikut seleksi lagi, lolos. Akhirnya pulang dulu. Ada sekitar berapa minggu, 2 minggu baru diumumkan lolos atau tidak. Ternyata lolos. Nah, hamin tiganya sebelum pertandingan tuh kita baru ke Jayapura. Jadi dari Wamena, dari Merauke, pokoknya dari seluruh Papua yang lolos itu kita baru hamin tiga kumpul, bermain sama-sama.
2: Kira-kira yang lolos itu berapa orang?
1: Dari Biak.
0: Dari Biak cuma saya sendiri.
1: Wow.
2: Mewakili.
1: Keren banget ini. Ya.
0: Iya. Sebenarnya sih banyak. Ada sekitar tidak banyak sih, 3 orang. Cuman pas ke Jayapura, balik ke Jayapura tuh mereka tidak datang. Mungkin kendala biaya kah? Saya juga kurang tahu sih.
2: Iya, masing-masing ya.
0: Iya.
2: Semua punya masalah pribadi masing-masing.
0: Yes.
2: Ya. Tidak ada yang tahu ya kan?
0: Iya, jadi akhirnya kita berangkat ke Kudus, ikut pertandingan Pertiwi U16, kita juara 3. Dan puji Tuhannya saya diberikan kesempatan untuk jadi kapten tim di sini.
1: Keren banget anak Biak.
2: Kapten tim, satu. Satu-satunya dari Biak, satu-satunya dari Biak dan jadi kapten tim. Wah, ini harapan besar ini sudah ditaruh di ban kapten ini.
1: Okay. Ini sangat menarik ya teman Pro 2. Kalau boleh tahu hingga saat ini di Biak sendiri yang tergabung dalam klub Galanita, mungkin Putri sudah berapa orang?
0: Kalau dari Biak sih, kalau seumuran saya sih saya kurang tahu, tapi kalau yang senior ada kakak Remi nih, kakak Feni.
1: Tapi udah cukup banyak ya berarti yang tertarik. Ini siapa tahu bisa menjadi informasi, free information buat teman-teman semua yang ada di Biak khususnya. Siapa tahu setelah melihat kita di sore ini teman Pro 2 mau daftarin anaknya, temannya, adiknya, boleh aja ya. Nah, dan juga nih teman-teman Pro 2 buat nanti ya Rafael, siapa tahu teman Pro 2 yang pengen bertanya.
2: Oh iya betul.
1: Siapa tahu yang pengen bertanya nanti melalui line WhatsApp kita di nomor phone 0823-9883-9192.
2: Atau bisa lewat YouTube.
1: RRI Biak.
2: Iya, RRI Biak, lewat Instagram di Pro 2 Biak.
1: Oke, dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Lanjut lagi sama De Putri nih. Kalau fungsi dan peran Galanita sendiri mungkin bisa dijelaskan sedikit?
0: Kalau fungsi dan peran sih kayaknya Galanita itu untuk menurut saya untuk menampung pemain sepak bola wanita ya yang ada di Indonesia.
1: Oh, yes, benar.
2: Jadi mempersatukan.
0: Iya, jadi pemain sepak bola wanita itu digabung jadi satu tuh namanya Galanita.
2: Galanita,
0: iya.
2: Gabungan.
0: Tapi sekarang lebih Pertiwi sih.
1: Oh, bahasanya Pertiwi.
0: Iya. Yeah.
1: Yang Galanita saya baca Pertiwi. Juga ada yang namanya Galania dulunya.
0: Iya. Yeah, yeah. Kayaknya sebelum diganti.
1: Gabungan sepak bola wanita, Galanita. Galanita sama wanita, aja ya.
2: Sepak bola wanita. Kalau Galania itu apa?
1: Sama. Oh, gabungan sama. Sepak bola wanita ya.
2: Aduh.
1: Oke. Okay.
2: Mungkin beda.
1: Dan juga ini kebetulan Putri saat ini lagi menduduki bangku SMA ya. Kelas berapa Putri sekarang?
0: kelas 11 SMA.
1: Kelas 2
0: SMA. Iya, kelas 2.
2: Kelas 2 SMA.
1: Oke, berarti nantinya Putri sedikit sudah melangkah lagi di kelas 3 dan ikut ujian. Setelah itu berpikir lagi, nanti kira-kira cita-citanya setelah lulus dari SMA ya, kemana nih?
2: Pertanyaan berat ini.
1: Ataukah tetap bertahan dengan passion kamu atau hobi kamu saat ini? Atau seperti apa?
0: Kalau saya sih masih mau main bola ya, sampai masih incar posisi di timnas senior.
2: Oh, iya, emang benar. Masih sangat tujuan itu.
1: Berarti memang dari keluarga sampai ke Putri sendiri semuanya udah pada para atlet ya, maksudnya untuk dari orang tua sampai anak-anak tuh semua keluarganya kebanyakan keluarga
2: atlet semua.
1: Nah, dengar-dengar nih katanya, Kak Rafael tahu nggak?
2: Apa?
1: Putri ini dia tuh bukan hanya atlet Galanita loh. Yang menariknya apa tahu nggak? Dia pernah mengikuti lomba karya tulis ilmiah terkait budaya Biak. Nah, itu tuh sangat menarik sekali ya. Mungkin Putri bisa dong jelasin sama teman-teman sore hari ini.
0: Oke, jadi saya pernah ikut lomba KTI atau
1: karya tulis ilmiah.
0: Ya, itu perlombaan antar sekolah ya yang diadakan di Swiss Bell waktu itu.
1: Kalau nggak salah itu waktu ada presiden bukan datang?
0: Bukan.
1: Setelahnya ya, lomba karya tulis ilmiah.
0: 2025 awal.
1: Oke.
2: 2025 awal.
0: Iya.
1: Bukan ya Pak Insinyur Jokowi waktu datang itu ya? Oh itu bukan. Calistung, benar. Setelah itu.
0: Iya. Oke, kalau nggak salah Biak Pintar.
1: Iya, betul.
0: Iya kalau nggak salah. Jadi penelitian yang saya lakukan ini terkait kearifan Biak, Yafkayam.
1: Yafkayam.
0: Iya.
1: Boleh dijelasin.
2: Apa itu?
0: Yafkayam ini kayak nilai sosial orang Biak yang mengandung persaudaraan, arti persaudaraan, musyawarah, kayak menghargai sesama itu gimana? Itu namanya Yafkayam.
1: Yafkayam.
0: Jadi saya meneliti Yafkayam itu bagaimana sih cara menerapkan Yafkayam di sekolah, di lingkungan sekolah saya untuk bantu mengurangi kasus pembulian.
2: Ya, pembulian.
0: Ya. Pembulian di sekolah saya. Jadi di situ tuh Yafkayam tuh gunanya tuh kayak menumbuhkan rasa persaudaraan antara
2: rasa
0: teman,
2: peduli,
0: ya. Kayak rasa antara guru dan murid tuh kayak orang tua dan anak. Sesama teman antara saudara. Jadi pembulian itu tidak akan terjadi di lingkungan sekolah kita.
2: Lingkungan sekolah, iya betul.
1: Okay.
2: Apalagi sekolah juga kan salah satu bentuk untuk membimbing kita juga kan. Membentuk karakter kita.
1: Betul, apalagi di Galanita sendiri. Dan dari apa yang tadi kamu ikuti karya tulis ilmiah ya? Ya benar. Karya tulis ilmiah yang juga ini termasuk dalam prestasi Putri sendiri. Mungkin bahkan banyak ya prestasi yang sudah Putri capai hingga saat ini. Nah, ini comeback to Galanita tadi nih, Kak Pael. Kelewatan sedikit ya. Ternyata banyak banget yang penasaran kalau di Galanita tuh biasanya ngapain aja sih, Put? Bukan hanya main bola aja, atau boleh nggak ceritain hal apa yang kamu dapetin selama kamu mengikuti Galanita ini? Biasanya kan mungkin kalau kita, apalagi udah berangkat mengikuti timnas ya, itu pasti digembleng gimana sih caranya biar kita punya pendirian atau kita mental kita jadi lebih kuat seperti apa?
0: Kalau di timnas sih, jadi kita satu hari tuh latihan 3 kali. Dua kali, pagi sama
1: dan
0: sore. Jadi udah bangun jam 6, sarapan terus jam 7 tuh udah siap-siap untuk latihan. Entah warm up, terus habis itu workout sedikit untuk otot.
1: Bener-bener.
0: Terus habis itu kita istirahat. Nah sorenya baru kita latihan teknik.
1: Oke.
0: Teknik, terus strategi-strategi coach berikan di situ di sore hari. Jadi
2: sore
0: tiap
2: hari,
0: tiap selama TC itu ulang-ulang gitu aja sampai masuk ke persiapan pertandingan.
2: Berarti setiap hari. Setiap hari bangun pagi langsung siap-siap, sarapan dulu, siap-siap.
0: Iya.
2: Waduh, setiap hari. Wah ini ya.
0: Tapi lebih susah ya sih sebelum masuk timnasnya.
2: Lebih susah.
0: Iya.
2: Lebih susah sebelum masuk timnas.
1: Kayaknya berat banget
2: itu
1: ya.
2: Susahnya di mana itu?
0: Susahnya karena tidak ada peluang aja. Cari peluangnya itu susah.
2: Iya, betul,
0: apalagi
2: betul,
0: kalau
2: betul.
0: Tinggal di Papua. Di,
2: iya. Nah, ya. Maksudnya agak sedikit. Apa?
0: Papua bagian pinggir.
2: Kurang terdengar ya.
1: Semoga setelah ini bawa perubahan ya.
2: Iya. Semoga di sore hari ini bisa membawa perubahan untuk keinginan. Yes. Banyak teman-teman kita di luar sana yang memang mau untuk turun menjadi seorang
1: bola. Jadi di Galanita ini bukan siapa aja Kak Pael yang jago boleh gabung, gak harus jago dulu. Atau yang mau belajar juga welcome buat kamu.
0: Boleh. Jadi kalau mau main bola, gabung di SSB terdekat dulu. Asa kemampuan. Kalau ada niat, selain latihan di SSB, latihan di rumah juga.
2: Ya, betul.
0: Bagi-bagi waktu lah.
2: Iya. Jadi memang harus ada niat sekali ya.
0: Iya.
2: Harus ada niat ini.
1: Oke. Nah, teman pro 2, kita juga pastinya penasaran nih ya. Momen yang paling seru atau paling kocak nih yang kamu tadi sempat bilang Put ya. Yang terjadi di Galanita apa sih?
0: Yang kocak ya. Waktu di timnas sih pernah. Paling awal susah kalau ngomong enggak lo gue.
1: Bener banget sih. Karena harus berbaur. Bener banget.
0: Kalau ngomong biasanya kalau mau bilang kamu kayak kok gitu.
1: Kadang ngomong. Oke.
0: Itu susah sih. Apalagi kalau udah dengar. Kalau ngomong sama teman-teman yang kayak orang Jawa. Terus ngomongnya yang Jawa-Jawa halus gitu.
1: Aduh. Itu kayaknya mendok banget ya.
0: Kayak stop dulu.
1: Aduh.
0: Artikan dulu dong, translate gak ngerti.
1: Susah.
2: Tapi yang dari daerah timur ada tidak yang ikut timnas?
0: Ada. Dari Jayapura.
2: Oh, dari Jayapura.
1: Oke. Okay. Jadi ada dari Papua Merauke, berapa orang?
2: Merauke.
0: Yang pas yang U16 itu ada dari Merauke sama saya yang lolos.
1: Dari Biak.
0: Iya, sama saya yang lolos sampai di pertandingan AFF.
1: Oke. Okay.
0: ASEAN. Terus yang AFC itu yang dari Papua cuma saya kemarin.
1: Oh.
2: AFC.
0: Iya, itu berarti Piala Asia. Kalau AFF ASEAN.
2: ASEAN.
1: Keren
2: ASEAN.
1: Banget ya.
0: Iya. Kualifikasi Piala Asia.
2: Kualifikasi Piala
1: Support
2: Asia.
1: Yang luar biasa juga tentunya dari orang tua dan keluarga terdekat nih saat ini Rawa. Ya.
2: Saya salut sama ibunya, mamanya mana nih?
1: Oh, saya sekarang tidak ikut. Mamanya di rumah, boleh sampaikan terima kasih buat mamanya di rumah.
2: Mamanya juga dengar, jadi selamat sore buat mama. Terima kasih sudah membantu Ade Putri, mendukung Ade Putri biar Ade Putri tetap semangat untuk menjalani latihan untuk mencapai dia punya keinginan gitu, impian. Wah, ini sangat diapresiasi sekali kalau menurut saya pribadi gitu. Dan mungkin dari Ica ada lagi.
1: Oke, nah tadi juga sempat ngomongin terkait Galanita dan juga prestasi yang sudah Putri capai hingga saat ini ya. Buat anak muda dan juga para pendengar, menurut kamu mungkin kenapa sih Put anak muda sekarang dan kenapa harus sepak bola wanita di Indonesia yang penting didukung untuk anak muda saat ini? Mengingat anak muda sekarang nih semoga tidak banyak lagi yang salah jalan teman pro 2. Nah mungkin dari Putri ini bisa menjadi contoh buat teman-teman semua
2: mungkin jadi pengingat begitu buat teman-teman pro 2.
1: Bah, silahkan.
0: Kalau dari saya sih untuk teman-teman sih jangan terlalu ikut arus ya. Maksudnya
1: iya betul, ada biar kebelanjaan terlalu ikut arus.
0: Jadi kalau teman mau ada yang mau bikin ini kamu harus ikut, tidak perlu sih. Bahkan kalau saya sendiri pun saya teman-teman biasa ajak, saya selalu bilang, aduh kayak tidak bisa saya ada latihan, tidak bisa saya ada les. Jadi lo pergunakan kamu punya waktu masa muda tuh sebaik-baik mungkin untuk siapkan kamu punya masa depan. Karena mendingan kalau saya sih mendingan saya sia-siakan saya waktu masa muda untuk saya punya waktu ke depan.
2: Oh ya, jadi untuk pengembangan diri ke depan.
0: Yes. Dengan masa muda sia-sia daripada masa depan.
2: Nah itu dengar tuh teman pro 2. Dimanapun saja kamu berada, kamu harus tahu bahwa jangan sia-siakan masa mudamu.
0: Jadi kalau kamu punya hobi, jalani kamu punya hobi itu. Tapi hobi yang baik-baik yang kamu jalani, bukan yang kurang bagus seperti yang kata-kata ban itu.
1: Jangan. Aduh. Mencari kegiatan positif.
0: Cari positif, kegiatan yang positif. Ya, kembangkan kamu punya hobi, karena saya tahu banyak sekali saya punya teman-teman tuh yang sebenarnya dong mampu, ya. Cuman karena dong terlalu ikut arus, akhirnya ya. Ya mereka masuk ke jalan yang salah.
2: Gitu. Mungkin karena pengaruh lingkungan ya.
0: Iya. Jadi, itu saja sih pesan saya.
2: Jadi pesannya buat teman-teman Pro 2 untuk jangan sia-siakan masa mudamu, karena masa mudamu masih, pokoknya waktunya itu kesempatan buat kamu untuk mengembangkan diri kamu, mengembangkan skill kamu, apa yang harus kamu capai di masa depan kamu. Oke,
1: Rafael dan juga Putri, kita break dulu sesaat. Okay. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di tamu kita.
2: Korwil 1 Papua.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: RRI.co.id, media radio berita online, terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru, dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.
2: Now, tamu kita

0: jaringan Pro 2 FM Korwil Nusantara 1.
1: Menghadirkan komunitas atau sosok muda yang kreatif dan berinovatif untuk menginspirasi kamu teman Pro 2.
0: Disiarkan berjaringan di Pro 2 FM Korwil Nusantara 1.
1: Tamu kita setiap hari Selasa pukul 16 waktu Indonesia Timur hanya di jaringan Korwil Nusantara 1 RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Oke teman-teman, produk kita masih di Korwil 1 Papua. Dan juga ini masih dengan teman kita, Putri ya. Nah ini Rafael punya satu pertanyaan lagi nih buat Putri. Kemarin kayak dengar-dengar kayak katanya ada sempat berangkat ke Myanmar ya?
3: Iya.
2: Oh ada sempat berangkat ke Myanmar juga nih. Itu bagaimana ini prosesnya, terus ceritanya sampai bisa berangkat ke Myanmar?
4: Perjalanannya ya, dari Indonesia dulu, katanya dari Solo dulu kan kemarin.
3: Iya, ke Myanmar.
4: Ya.
2: Itu gimana nih perjalanannya?
4: Setelah lolos dari AFC.
2: Oh, setelah lolos dari AFC.
3: No. Pas kualifikasi AFC-nya di Myanmar.
4: Okay. Boleh Putri ceritain sedikit sama teman per dua?
3: Jadi. Jadi pas yang tadi ikut Pertiwi Hydro.
2: Oh, Hydro.
3: Itu
2: ya.
3: Juga seleksi Timnas U16, jadi dari situ untuk persiapan Piala ASEAN di Solo, Indonesia jadi tuan rumah.
2: Oh Indonesia jadi tuan rumah.
3: Piala ASEAN.
2: Piala ASEAN.
3: Ya, jadi kita ke Solo, tesnya di Kudus sekitar 2 minggu lebih, terus kita ke Solo bertanding di Solo di Stadion Manahan. Jadi pas masuk pertama kali masuk stadion besar, lihat rumput yang bagus, sangat-sangatlah. Speechless dan unik sedikit.
2: Pokoknya, wow, keren banget. Wow, keren banget ya, wah ini, yeah. Aduh, beda jauh.
4: Kalau ada di Papua bagaimana?
2: Aduh, kalau ada di Papua sudah dibikin, ya sudah lah, begitulah.
3: Oke. Jadi pas ikut AFF itu kita dapat posisi keempat, kita nggak juara AFF.
2: Oh, tidak juara
3: AFF.
2: Jadi
3: belum diizinkan sama Tuhan, jadi juara 4.
2: Oh iya, betul.
3: Posisi keempat, habis itu pulang ke Biak dulu. Terus katanya coach, kita nanti tim ini kita akan lanjut untuk ikut kualifikasi Piala Asia di Myanmar. Jadi kita balik beberapa minggu begitu di Biak, terus saya lanjut dipanggil lagi, saya berangkat ke Malang, Kota Batu.
2: Iya.
4: Oke.
3: Ke Batu kita TC 2 minggu lebih juga, baru habis itu kita ke Myanmar berangkat. Malang, Surabaya, Jakarta. Thailand. Ada cerita lucu di Thailand.
2: Waduh.
4: Apa tuh?
2: Kalau ingat. Nah, dengar-dengar
4: bahasa soal Thailand, Rafael coba.
2: Bahasa Papungkap.
4: Oke, lanjut pot.
3: Kembali ke topik. Lucu di Thailand. Jadi pas kita berangkat dari Jakarta ke Thailand itu sama-sama, tapi ternyata kayak ada 3 orang yang tidak bergabung nanti dari Thailand, tidak langsung ikut dengan tim ke Myanmar. Ada 3 orang, nah salah satunya itu saya. Jadi kita tiga, jadi saya dengan teman saya 2 orang ini, kita kan tidak terlalu fasih bahasa Inggris, tapi saya bisa.
2: Iya, bisa tapi sedikit-sedikit gitu.
3: Jadi teman-teman saya yang 2 ini sama sekali tidak
2: nol besar.
3: Jadi terus pas tiba di Thailand, coach, teman-teman saya, para staff itu, mereka udah berangkat duluan. Udah tiba, langsung tiba berangkat. Udah berangkat lanjut ke Myanmar. Kita ini masih malamnya.
4: Yes.
3: Flight malam. Baru kita ke Myanmar. Jadi kita tiga nih pas di sana tuh terbawa uang. Sebenarnya bisa, katanya bisa pakai debit di sana, tapi harus kartu yang bervisa, ada visanya.
2: Yeah. Oh, ada visanya.
3: Tapi kita tiga tidak ada yang punya kartu
2: visa.
3: Iya, yang ada visanya.
2: Aduh.
3: Jadi akhirnya kita tidak makan. Maksudnya
4: kasihan sekali.
3: Aduh, sorry. Kita tidak makan sana. Terus pas cari-cari gate juga, itu bandara sangat-sangatlah besar.
2: Iya, besar sekali.
4: Itu adalah pengalaman ya tentunya, yeah. Putri.
3: Waduh. Jadi kita ngomongnya tuh kayak Mister, do you know? Sampai kalau tidak tahu bahasa Inggrisnya translate tuh, Mister, do you know where this place? Ini di mana, Mister? Kayak gitu-gitu, sampai ada satu bule pasangan suami istri mereka lihat kita kan, mereka lihat kayak homeless kali.
4: ini orang udah hopeless banget ya nih, anak-anak ini.
3: Sampai ada bule-bule, ada dua pasangan suami istri, mereka kayak kasihan kita, jadi mereka kayak bantuin kita untuk cari gate kita, terus belikan makanan buat kita. Iya. Tapi sebenarnya ditawarin tuh mau makan apa, tapi kita nggak enak, kita akhirnya cuma pilih onions goreng.
2: Onions goreng.
3: Tidak kenyang sekali.
2: Seblak?
3: Tidak ada.
2: Tidak ada, kirain ada.
4: Ada mungkin ya.
2: Oh iya ada, tapi...
3: Ya. Somtam.
2: Ada
3: makanan Thailand kayak
4: sih. Somtam. Yes, makanan Thailand seperti tom yam mungkin.
2: Oh, seperti tom yam.
4: Oke. Nah,
2: keren banget ya.
4: Itu adalah pengalaman yang cukup menarik.
2: Iya, ya, menarik sekali itu. Sangat-sangat menarik. Kayaknya buat teman-teman produk mungkin ada yang mau coba ikut Galanita gitu. Siapa tahu bisa merasakan hal yang sama begitu yang dirasakan oleh Putri.
4: Oke. Questionnya juga jangan lupa, yang pengen ajukan pertanyaannya langsung aja teman Pro 2. Boleh bergabung nggak di YouTube RRI Biak atau nggak langsung aja di Instagram Pro 2 di @RRIPro2Big. Line WhatsApp Pro 2 di nomor phone 0823-9883-9192.
2: Oke.
4: Nah, ini kita masih ngomongin seputaran Galanita lagi.
2: Iya, Galanita lagi nih.
4: Kalau dari Putri sendiri nih, mungkin kalau teman Pro 2 yang lagi dengerin sore ini mau join atau support Galanita bisa lewat mana?
3: Join Galanita?
2: Iya, iya.
3: Yang tadi saya bilang.
4: SSB ya?
3: Iya, SSB.
4: SSB terdekat.
3: Gabung di SSB terdekat, asa kemampuan, cari peluang. Di mana ada seleksi, ikut seleksi itu, siapa tahu memang rezekinya di situ
2: iya.
3: Bisa gabung di timnas.
2: Okay. Berarti itu memang harus memang maksimal usahanya, itu harus maksimal sekali ya.
3: Dua kali lipat.
2: Wah, dua kali lipat usahanya nih teman Pro 2. Mau tidak?
3: Kita kalau mau pilih akademik atau non akademik itu susah. Kita harus korbankan salah satunya.
4: Mengingat ini udah mau Piala Dunia nih.
2: Oh iya betul. Ngomongin soal Piala Dunia nih.
4: Ya. Lupa nih
2: punya tim punya tim favorit tidak ini?
3: Punya.
2: Oh, apa nih? Coba.
3: Tapi dua. Kalau
2: dua. Iya.
3: Kalau negara Asia saya pilih Jepang.
4: Oh, wow.
3: Eropa saya pilih Spanyol.
2: Oh, Spanyol.
3: Okay. Kalau Jepang, saya baru-baru ini dukung Jepang, agak kayak FOMO ya.
2: Iya, iya.
3: Karena saya suka permainannya karena di Jepang itu cara mendidik anak-anak di bolanya tuh sangat-sangat pintar. Kan Jepang terkenal orang-orangnya cerdas.
2: Iya, cerdas, terus disiplin.
3: Iya, disiplin tuh suka
2: disiplin.
3: Lihat taktik mereka ke apa? Teknik-teknik mereka yang mereka kalau pakai di bola.
2: Keren-keren semua. Pokoknya buat orang-orang Jepang ya.
4: Tentunya ini nanti
3: I love you Jepang.
2: Jepang. Saya juga love
4: kalau
2: Jepang.
4: Kalau Rafael apa?
2: Kalau saya apa memang ada dua juga, Jepang juga. Karena memang Jepang dari dulu, dari tahun berapa tuh dia selalu jadi kuda hitam gitu.
4: Iya. Kenapa tuh?
2: Kuda hitam, jadi tim yang tidak disangka-sangka bisa mengalahkan tim-tim besar.
4: Wow.
2: Nah, tim yang secara tiba-tiba itu langsung, loh kok bisa?
4: Yes, kan kaget
2: gitu. Loh kok bisa kasih kalah? Ya itu namanya kuda hitam. Yeah. Nah, itu yang buat saya tertarik dengan Jepang. Nah, ini kayaknya...
4: Satunya?
2: Apalagi dari Asia, ya kan?
4: Dari Asia?
2: Kita kan sama-sama...
3: Sama-sama Asia, jadi harus
2: Asia,
3: bangga.
2: Sebenua kita.
4: Betul.
2: Nah, dan... Kalau negara kedua ini memang sudah dari kecil sih, dari dulu sudah menjadi favorit.
4: No. Apa tuh?
2: Saya negara yang punya julukan Raja Tanpa Mahkota.
4: Raja Tanpa Mahkota. Alright.
2: Raja Tanpa Mahkota.
4: Oh,
2: dijuluki Raja, tapi apa? Apa? Ayo, coba tebakannya. Ayo. Ayo. Dipikirkan secara logika. Ayo. Dipikirkan secara logika.
3: Raja tanpa mahkota.
2: Mungkin Brazil. Oh, Brazil mahkotanya udah banyak gitu.
4: Okay.
3: Oh, Portugal.
2: Bukan. Salah. Saya sedikit lagi sama-sama benua Eropa.
4: Apa ya, Put? Spanyol?
3: Spanyol.
2: Aduh, kalau Spanyol kan sudah ada mahkota satu.
3: Oh, iya, Belanda.
2: Benar.
4: Belanda.
3: Kata vibes Belanda.
4: Oh, baru kali ini loh ada yang ngomongin.
2: Kelihatan sekali ya, saya kayak...
3: Fans Belanda.
2: Oke. Okay. Dari tampangnya okay. Sudah kelihatan sekali nih ya. Wah, ini orang-orang Belanda ini.
4: Oke, ini udah ada pertanyaan kuis kita sore ini. Nah, dari Ilham Suheru dari YouTube nih, @ilhamsuheru. Selamat sore Kak Putri. Mau nanya nih, apa sih target terbesar Kakak di dunia sepak bola dalam beberapa tahun ke depan?
3: Target.
4: Yes.
3: Yang pastinya yang tadi saya bilang, saya masih incar posisi starting di timnas senior.
2: Oh, ya di timnas senior.
3: Saya juga masih cari posisi itu. Semoga kalau memang rezeki, saya diizinkan main di situ dan juga bisa main di Piala Asia, bahkan ke Piala Dunia.
2: Amin.
3: Piala Dunia Putri. Semoga. Okay.
2: Amin. Pokoknya.
4: Saya. Amin. Amin. Kita aminin ya teman-teman ya.
2: Pokoknya terbaik lah buat kamu lah.
4: Oke.
2: Dan ini dari ada lagi dari WhatsApp ya, lewat WhatsApp. Dari Edi katanya, pernah tidak kayak ada konflik begitu baku kok malah kasar sekali ya bahasanya, dalam tim kayak baku marah begitu. Kayak dalam tim ada sedikit konflik.
4: Baku marah nih tong kayak macam su. Mungkin di luar sana ada bilang baku marah ini terlalu kasar.
2: Iya, kasar ya itu dia makanya
4: saya kayak mau marahan. Atau ada ya. Konflik sedikit pertengkaran, nah, perselisihan di dalam tim.
3: Pasti namanya tim pasti ada.
2: Oh, ada ya.
3: Ada pro dan kontranya.
4: Betul.
3: Perbedaan pendapat ada. Pasti. Iya. Untuk saya dengan teman-teman sih tidak pernah ada.
2: Oh, tidak.
3: Jadi
2: pernah ada.
3: Jaga silaturahmi ya.
2: Apalagi
3: kan kita dari Indonesia Timur kan dikenal dari orang-orang yang
2: keras-keras ya, keras-keras gitu.
3: Kita harus menunjukkan sisi lembut.
2: Lembut.
4: Ini loh ternyata saya biak tapi saya selembut ini.
2: Iya, benar.
4: Apalagi
3: slogan.
4: Apalagi Putri ini loh ada mix Jogjanya loh.
2: Ah, iya kan?
4: Yes, of course. Yes. Nih, pantasan cantik banget Putri ini.
2: Iya, saya juga jadi kaget ini.
3: Waktu di timnas juga teman-teman kan ada teman Papua yang lain yang asli.
4: Ya, Papua asli.
3: Jadi waktu kita duduk makan tuh, dia ngomong gini, "Putri, kok kamu lebih agak putih ya dibandingkan dia?"
4: Oke.
2: Dibandingkan teman-teman yang lain.
3: Iya. Saya bilang gini, "Iyalah. Saya kan ada darah Jogjanya."
2: Oh, iya, ada darah Jogjanya.
4: Sombong gitu ya. Oke. Putri, kita lanjut lagi nih pertanyaan dari Karos di Mandau. Lebih deg-degan mana nih Kak Putri, presentasi di kelas atau pas adu penalti di lapangan? Terima kasih Keisha dan Kak Rafa.
2: Paling menegangkan ini.
4: Coba nih Put, jelasin.
3: Pastinya penalti di lapangan.
2: Iya, penalti di lapangan.
3: Karena kalau sudah sampai di tahap penalti berarti itu antara juara 1-2 itu.
2: Iya, antara hidup dan mati ya.
3: Iya, itu hoki-hokian.
2: Iya, betul.
3: Jago bagaimana kalau tidak hoki?
2: Sama saja.
3: Apalagi dengan tekanan penonton. Yang pressure yang banyak.
2: Iya, betul. Suara-suara yang memang menekan kita. Aduh, ini gimana nih? Banyak sekali ini tekanan. Aduh, takut saya ini. Bagaimana ini? Aduh, saya jadi
3: salah-salah tenang bola.
2: Iya, betul. Yang awalnya mau tenang ke kiri malah ke kanan.
4: Oke. Ada lagi pertanyaan dari Kariri. Ya. Dari Kariri, katanya, pernah tidak sih Putri merasa gagal atau jatuh? Apa nih tipsnya supaya bisa cepat move on dan kembali aktif lagi?
2: Aduh, ini
4: kehidupan sehari-hari Putri ya, pernah alami hal ini. Boleh dijelasin dong, Put?
3: Pernah rasa jatuh ya. Waktu yang tadi saya bilang kayak udah terhadap peluang. Kayak mau menyerah, bingung mau pilih yang mana.
2: Iya, dilema, aduh.
3: Iya, dilema.
4: Fokus banget ya.
3: Iya, soalnya saya juga anaknya ambisius. Jadi akademik saya kejar, non-akademik saya kejar.
4: Curiga nih kayaknya bintangnya Libra. Enggak ya? Capricorn.
3: Taurus.
4: Oke.
3: Jadi pernah Kalau saya waktu itu di titik rendah saya mungkin banyak berdoa ya. Berdoa. Sama saya ingat apa yang saya yang buat saya bahagia itu apa, saya ingin jadi apa, itu yang saya harus perjuangkan. Saya juga harus tahu konsekuensi yang saya terima. Kalau saya ingin bermimpi tinggi, berarti saya harus tahu kalau jatuh itu sakit, jatuhnya itu sakit. Jadi mama saya selalu bilang, bermimpi itu tinggi-tinggi, tapi harus sadar kalau kalau jatuh itu sakit, harus bisa terima
2: sakit.
3: Iya betul. Jadi jadikan sakitnya itu jadi motivasi.
2: Betul. Jadikan itu pelajaran.
3: Iya.
2: Karena jatuh harus bangkit lagi,
3: Bukan jatuh tidur.
2: Iya betul, bukan jatuh langsung rebahan aja gitu. Ah udahlah capek saya, mau tidur saya.
4: Ada lagi nih pertanyaan nih dari Inces ya. Katanya pemain bola favorit dan gimana sih cara membagi waktu dengan sekolah dan juga latihan.
3: Pemain bola favorit saya
2: Gavi, ah bukan.
3: Ih, pertama walau.
2: Tebakan pertama saya.
3: Saking suka Gavi pas pertama ikut ini lomba Galita tuh saya pakai nomor 30.
2: Nomor 30 Gavi, ya betul Gavi.
3: Terus pemain favorit saya sekarang sih saya sukanya tuh Pepe Portugal.
2: Iya benar. Legend itu. Dia tuh pengawal setianya Ronaldo itu.
4: Ya. Wah, nanti selepas ini ngobrol lebih dalam lagi ya.
2: Oke.
4: Ada lagi enggak file pertanyaannya?
3: Tadi apa?
4: Cara support.
2: Bagi waktu. Yes, ya, cara bagi waktu.
3: Jadi saya tidak bilang sibuk sekali tidak. Sibuk iya sih. Jadi saya satu hari tuh ada tiga kegiatan yang saya lakukan.
4: Wow.
3: Sekolah, latihan, les.
2: Sekolah, latihan, les.
3: Jadi saya sekolah dari jam 7 sampai jam 2 lewat setengah 3. Setengah 3 tuh saya sudah siap-siap lagi. Itu belum sempat tidur, makan cepat-cepat. Terus siap-siap lagi untuk latihan. Kalau misalkan les saya tuh hari Senin sama Rabu. Jadi hari Senin Rabu tuh pulang sekolah, latihan, habis latihan itu pulang duluan di jam 5 terus siap-siap lanjut les sampai jam 7.
4: Wow.
3: Jam 7 malam. Habis les ke rumah lanjut belajar, kerja tugas-tugas sih. Langsung tidur. Pokoknya jangan begadang.
4: Oke, ini pertanyaan terakhir nih. Menarik.
2: Iya, pertanyaan terakhir.
4: Dari Kasiska di Samova. Kak Putri, angka 2 di baju timnas merahnya itu memang pilihan dari timnya kah? Atau angka pilihan dari Kak Putri sendiri? Apakah angka 2 jadi angka keberuntungan Putri? Ini kebetulan bajunya angka 2.
2: Angka 2, ya betul angka 2.
4: Oke.
3: Kalau angka di baju ini sebenarnya pilihan dari tim.
2: Nomor,
3: kalau di bola kan ada nomor posisi.
2: Nomor posisinya.
3: Kebetulan waktu itu saya maunya nomor 4, tapi teman saya juga mau nomor 4. Jadi saya dikasih nomor 2. Karena kan itu nomor-nomor yang kecil biasa
2: di bagian belakang.
3: Ya itu sih dari tim.
2: Kamu back kiri atau back kanan ini?
3: Center back kanan.
2: Oh, center back kanan. Keren kan?
4: Kalau enggak payah? Nanti.
2: Nanti aja.
4: Semakin dalam
2: ya. Betul.
4: Oke. Ada lagi pertanyaan terakhir dari Rafael mungkin. Yang penting gak minta nomor HP aja ya.
2: Iya, mentang-mentang saya jomblo ya.
4: Oke.
2: Ada lagi? Sudah.
4: Ada kayaknya lagi pertanyaan dari saya... Rafael mungkin? Atau sudah cukup?
2: Kayaknya sudah deh.
4: Oke, kalau gitu masih ada satu lagi pertanyaan yang kelewatin ya. Sebenarnya ini terakhir, tapi ini yang terakhir banget kayaknya teman pro 2.
3: Banget.
4: Oke, Put, tentunya ini semua support dari keluarga dan juga orang tua ya. Mau nanya juga nih, ternyata Putri itu sekarang masih, sampai sekarang apakah Putri masih latihan? Terus mungkin bisa Putri jelasin sedikit durasi latihannya berapa lama? Dan katanya ada yang salam nih buat Mama Putri yang udah support Putri ya.
3: Salam balik.
4: Ya. Dan juga bagi kami yang merasa tidak punya bakat khusus, apakah masih ada peluang untuk bisa berprestasi seperti Putri? Mulainya harus dari mana? Mungkin ini bisa menjadi acuan juga dan semangat buat teman-teman yang lagi mendengarkan di sore hari ini.
3: sampai sekarang sih saya masih sering latihan bola. Bola sebagai pelampiasan saya.
2: Oh, sebagai pelampiasan.
3: Jadi bola tuh kalau sedih main bola,
2: main bola, main bola.
4: Pelampiasan banget ya, nih.
3: Pacar, semuanya, pacar.
2: Iya, pacar. Semuanya pacar dicurahkan di situ.
3: Iya. Jadi pengembali mood saya.
2: Oh, semuanya ya.
3: Iya. Apalagi masih ada target besar nih di depan sana yang harus saya kejar.
2: Wah, kayak piala apa, AFC, AFF.
3: Iya.
2: Wah, apalagi target paling besar Piala Dunia. Oh.
4: Iya. Dan ya, kita udah tiba nih Kak Fael, yang di mana tunggu-tunggu closing statement.
2: Oh iya, closing statement-nya benar.
4: Karena enggak terasa udah hampir sejaman kita ngobrol bareng. Aduh, di sore hari ini. Thank you sejam banget ya Put.
3: Sama-sama.
4: Ya. Nah, ini kan dari closing statement Putri sendiri, pesan singkat ya. Harapan buat anak muda Pro 2, teman Pro 2 semua yang di luar sana yang lagi nyari jati diri atau bingung soal namanya dan identitasnya, mungkin Putri sore hari ini bisa kasih support dan semangat untuk teman Pro 2 semuanya yang pengen jadi kayak Putri juga nantinya. Silakan.
3: Buat teman-teman di luar sana yang masih kejar mimpi kalian, tetap semangat. Kita tidak boleh pantang menyerah ya. Mungkin kalau pesan saya sih, sering-sering berdoa aja, karena kita tidak tahu takdir kita apa. Mungkin kita maunya plan A, tapi Tuhan kasih yang lebih besar lagi, yeah, di plan B, kita tidak tahu. Jadi asah saja kemampuan yang kalian punya, yang Tuhan sudah kasih. Asah terus, belajar, banyak belajar. Untuk teman-teman yang rasa tidak ada kemampuan, itu tidak betul. Sebenarnya kita ada kemampuan. Cuman kita saja yang belum ketemu kemampuan kita itu apa.
2: Yeah.
3: Jadi pesan saya sih, banyak-banyak latihan, banyak-banyak belajar, supaya kalian bisa, skill kalian tuh bisa bertambah, tidak di situ-situ saja. Dan saya juga masih belajar untuk meningkatkan skill-skill saya yang lain. Jadi tidak hanya di bola, saya juga kejar di dunia pendidikan, teman-teman.
4: Semangat ya buat Putri ya.
2: Iya,
4: semoga
2: benar.
4: Sukses ke depan karirnya.
3: Amin.
4: Dan apa yang dicita-citakan Putri dapat tercapai.
2: Amin.
4: Oke, terima kasih juga buat teman Pro 2 siaran berjaringan Korwil 1 Papua yang sudah mendengarkan kita di sore hari ini. Ada Pro 2 Wamena, Serui, Nabire, Merauke, dan juga Jayapura.
2: Iya.
4: Kalau gitu kita pamit.
2: Iya, kita pamit. Kata-kata terakhir.
4: Ada pantun, Pak?
2: Ada.
4: Oke, silahkan, Pak.
3: Pantun, ditunggu-tunggu.
2: Ya, yang namanya perjalanan hidup itu pasti ada awal dan akhir. Hidup ini hanya sekali. Ya. Ingat, kemarin adalah sejarah, besok adalah misteri, dan hari ini adalah anugerah. Maksimalkan perjuanganmu dalam setiap perjalananmu, karena hidup bukan hanya tentang bertahan hidup, tetapi memberikan makna hidup.
4: Oke, teman Pro 2, terima kasih. Kita jumpa lagi di tamu kita selanjutnya.
2: Bye-bye. Bye-bye.
0: Telah kita ikuti siaran berjaringan Pro 2 FM, tamu kita dari Korwil 1.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Tahukah Anda, Piala Dunia FIFA 2026 hadir dengan berbagai perubahan besar. Untuk pertama kalinya, turnamen ini akan digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Jumlah peserta pun bertambah menjadi 48 tim, membuat persaingan semakin luas dan menarik, dengan total pertandingannya lebih banyak dan durasi yang lebih panjang. Edisi Piala Dunia FIFA 2026 dipastikan menjadi yang terbesar dalam sejarah. Berbeda formatnya, semakin meriah persaingannya,

Apakah di antara kamu ada yang saat ini sedang merasa sedih? Ya, sampai menangis. Wajar jika air mata muncul saat kita merasakan beberapa emosi, seperti sedih dan juga bahagia. Ada beberapa ahli yang menyebutkan bahwa dua jenis air mata ini tidak sama dan memiliki beberapa perbedaan. Hal yang menjadi pembeda antara air mata sedih dan bahagia adalah emosi yang dimunculkan. Dan ternyata, dua jenis air mata ini memiliki kandungan yang hampir mirip. Dalam sebuah penelitian, air mata memiliki struktur mikroskopis yang unik. Struktur ini tentu hanya bisa dilihat melalui mikroskop. Air mata sedih atau bahagia yang disebut dengan air mata emosi biasanya akan dipengaruhi oleh beberapa kandungan kimia. Pada air mata emosi, akan ada kandungan garam dan protein hormon, yaitu leucin and kepalin. Hormon tersebut memiliki kemampuan untuk menghilangkan rasa sakit alami yang disebabkan stres. Bahkan, air mata juga disebut sebagai suatu kompleks

bergelombang dan diperkirakan berusia sekitar 5.000 tahun. Tidak seperti sekarang, dulu pakaian berkancing hanya dimiliki oleh orang-orang kaya saja. Posisi kancing baju pria dan wanita pun berbeda. Karena wanita biasa memakai baju sendiri, maka akan lebih mudah jika letak lubang kancingnya di sebelah kanan. Sedangkan pada pria, mereka akan selalu dipakaikan oleh wanitanya, sehingga letak lubang kancing baju pria ada di sebelah kiri. Untuk penggunaan kancing pada pergelangan tangan baju dimulai sejak tahun 1700-an ketika Prusia diperintah oleh Raja Frederick Agung, di mana kancing masih terbuat dari kerang dan benda keras. Tujuannya untuk mengurangi kebiasaan para tentara yang biasa menyeka keringat menggunakan ujung lengan baju yang akhirnya menyebabkan

0: 105,1 Pradu FM untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku krungu loh salammu, tombo kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

Tahukah Anda sejarah lahirnya uang kertas pertama di Indonesia? Pada mulanya, Indonesia memiliki 4 mata uang tetapi bukan asli Indonesia. Uang dikenal sebagai uang Republik Indonesia atau ORI yang merupakan rupiah Indonesia yang digunakan saat ini. Menteri Keuangan kedua Indonesia, A.A. Maramis, membentuk panitia penyelenggara pencetakan uang kertas RI pada 7 November 1945. Pelukis pertama ORI adalah Abdul Salam dan Surono. Wakil Presiden Muhammad Hatta memberikan pidato saat ORI pertama kali diluncurkan. Pidato itu disampaikan melalui Radio Republik Indonesia Yogyakarta pada 29 Oktober 1946. Dan pemerintah menyatakan 30 Oktober 1946 sebagai tanggal beredarnya ORI sekaligus diperingati sebagai Hari Uang Republik Indonesia.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Tahukah kamu, sebagai hewan tertinggi di dunia, jerapah punya banyak keunikan yang menarik untuk diketahui. Leher jerapah memang panjang, tapi ternyata jerapah hanya punya 7 ruas tulang leher, sama seperti manusia. Bedanya, tiap ruasnya bisa sepanjang 25 cm. Selain itu, meski terlihat lamban karena tubuhnya yang tinggi, jerapah bisa berlari hingga 60 km per jam saat merasa terancam. Dan yang tak kalah menarik, faktanya jerapah hanya tidur sekitar 30 menit dalam sehari sambil berdiri. Alasannya, agar jerapah tetap waspada dan terhindar dari predator. Jadi, selain tubuhnya yang menjulang tinggi, jerapah juga punya segudang keunikan yang bikin kita makin kenal sama hewan.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: kita itu beda. Beda pendapat, beda pilihan, dan beda agama, suku, dan budaya.
1: Kita itu sama, sama-sama ingin perdamaian, sama-sama ingin dihargai.
2: Berdamailah, walaupun kita berbeda. Lakukan yang terbaik untuk bangsa. Toleransi adalah saling menghargai, bukan saling menghakimi.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, Gibble Man vs Machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Bayangkan rasanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman, bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu Sibi dan Bisindo. Tapi, dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab, semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia.

Piala Dunia adalah panggung terbesar sepak bola yang menyatukan dunia dan mengangkat nama-nama negara untuk dikenal. Perjalanan Piala Dunia sempat terhenti akibat Perang Dunia Kedua dan kembali digelar di Brasil pada tahun 1950. Sejak Piala Dunia kembali digelar, legenda-legenda besar sepak bola dilahirkan seperti Pele, Diego Maradona, hingga Messi, Neymar dan Ronaldo menghiasi aksi luar biasa mereka di lapangan hijau. So you and you and all of you. Seiring waktu, Piala Dunia selalu digelar setiap 4 tahun sekali untuk mempersiapkan tim terbaik mereka melalui proses seleksi dan kualifikasi yang ketat. 4 tahun juga membuat turnamen ini terasa sangat-sangat istimewa karena momen yang sangat dinantikan oleh masyarakat dari berbagai negara. Kini, Piala Dunia bukan hanya tentang sepak bola. Ini adalah simbol persatuan, budaya, dan persahabatan antara negara.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Dek, entah kenapa cinta kali abang sama muda.
1: Apanya abang ini? Cinta-cinta di pinggir jalan pula. Yang abang pikirnya aku cewek apaan?
2: Hey.
1: Sana kau.
3: Wow. Bukan tentang apa yang akan kau katakan, akan tetapi bagaimana caramu mengatakan. Dek, entah kenapa cinta kali abang sama muda.
4: Abang, aku kan jadi malu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Ya ada, lagunya juga ada gitu kan. Pakai lengkap dah.
1: Kita bakal ngobrol sama Ashira Zamita.
0: Yes, dia baru rilis single terbaru. Nanti kita bakal bahas-bahas tentunya ya.
1: Jadi buat lo yang pengen ngobrol-ngobrol sama Doi, bisa langsung aja WhatsApp atau juga nanti ikutan live chatnya di RRI Jakarta YouTube channel ya.
0: Alright, jadi pastiin lo tetap stay tune terus di MLZ.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat.
1: Seperti janji kita, kita sudah kedatangan Ashira Zamita.
0: Halo, selamat malam.
1: Berarti terakhir dari kesini kapan?
2: Terakhir kesini tahun lalu gak sih? Tahun lalu, 2 ya? Tahun lalu ya?
1: 2 tahun kayaknya.
2: Rambut aku segimana deh?
0: Indikator. Oh,
2: indikatornya rambut.
0: Oh iya.
1: Wow. Aku semalam gue gak lupa lagi.
2: Pendek, tapi lebih pendek dari ini kan?
1: Iya, lebih pendek.
2: Okay. Soalnya waktu itu mentalnya berantakan tuh.
0: Oh, bener.
1: Jadi,
0: sih.
1: Jadi Ashira itu termasuk cewek yang ketika lagi ngerasain sesuatu di hatinya, yang dikorbankan rambut ya.
2: Buang sial kalau kata rambut dulu ya.
1: Soalnya gue punya temen kayak gitu. Dia saben break up gitu ya. Dia langsung cat rambut.
0: Bener.
1: Potong rambut. Yeah.
2: Dan FYI bondo. Kalau menurut perempuan ya, kalau udah merah itu udah parah tuh.
0: Itu udah tingkat atas, level atas.
2: Top tier itu.
0: Top tier. Wow.
1: Jadi harus ini ya. Kalau ngelihat moodnya Ashira tuh dari rambutnya.
0: Dari rambutnya. Suasana hatinya lagi gimana dari rambutnya. Makin mungkin makin unik, makin aneh. Wah, makin bahaya tuh orangnya.
2: Ini laki-laki mana yang menyakitimu?
1: Ada kerentanan di sana.
0: Rapuh.
1: Dan kalau dulu mungkin tadi barusan kita udah sempat intervensi dulu sebelumnya kan. Ngobrol-ngobrol ternyata sekarang menjadi wanita independen. Solo independen.
0: Bener.
1: Jujur. Bagaimana sudah menyerah? Atau semakin semangat, lagi semangat-semangatnya nih?
2: Masa baru seminggu udah mulai mereka marah-marah, Kak? Jangan lambain tangan dulu lah.
1: Seminggu kan baru rilis ya, tapi kan bener. Prosesnya udah dari pasti dari sebelumnya ya kan?
2: Ya kalau ngomongin soal susah gak susah, sebenarnya dua-duanya sama-sama susah. Cuman bedanya kalau yang sekarang susah senang ditelan sendiri. Kalau yang kemarin kan mikirin ROI orang.
1: Iya
2: bener.
1: Gitu. Ibaratnya sekarang apa yang lo kerjain adalah yang lo
2: konsekuensi sendiri
1: gitu ya. Jadi tinggal memperbaiki diri sendiri gitu.
2: Benar.
1: Tapi serius sendirian? Enggak kan?
2: Sendirian? Iya, ada partner beberapa teman, cuman lebih ke teman sharing aja. Sebenarnya gini loh, Kak. Awal mulanya kenapa aku mencoba untuk quote unquote indie ya, bahkan ikut label indie aja enggak loh. Jadi benar-benar bikin label sendiri, A2Z Records.
1: Oke.
2: Okay. Karena awalnya tuh aku coba untuk nanya-nanya ke teman ternyata
1: keren, tapi gue mulai keren, A2Z keren loh.
0: A2Z.
2: Karena Ashira Zamita. Iya,
1: makanya keren.
2: Sering intermezzo juga kan 2 dan Z itu kalau digabungin seolah-olah kayak angka 27.

0: tadi ngobrol sama papa di mobil, Pak, kayaknya ini benar-benar kita one man show banget ya. Hmm. Karena sampai ke jadi admin sosmed, jadi apa kak? Istilahnya ini, tau nggak sih? Ini kalau bisa kerja di perusahaan nih, pasti orang udah terlodoh-lodoh nih.
1: Jobnya semua diembat.
2: Jadi dari mulai CEO sampai ngatur SEO.
1: Bener. Semuanya dikerjain sendiri. Wow.
2: Nah, tapi sebelum jauh ke dari kan yang namanya Ari Independent kan jadi udah mulai ngurusin produksi gitu sampai promosi dan lain-lain gitu ya. Tapi backstory dulu gitu ya. Ketika akhirnya memutuskan ya udah gue jalan deh. Apa yang pertama kali kamu siapin?
0: Yang pertama kali siapin ya pastinya mental ya.
2: Mental ya.
0: Mental. Karena terus, aku tahu it's not gonna be easy gitu.
2: Jadi gue harus siap dengan apa-apa gue sendiri gitu ya.
0: Betul. Itu pertama dan kedua. Aku gak tahu sih, cuman kayaknya pasti banyak musisi atau orang awam pasti mengalami juga. Pasti bakal banyak orang yang ngejudge kita.
2: Okay.
0: Itu sebenarnya aku sempat bikin thread dan
2: quit juga. Apa yang orang ngejudge maksudnya?
0: Sebenarnya tuh ada beberapa kesempatan dimana aku tuh ngelihat orang tuh melihat dengan aku yang handle semua. Bahkan sampai kayak ke media kan aku reach sendiri ya. Pakai akun Instagram, terus WhatsApp, nomor pribadi. Walaupun ada sih nomor bisnis, cuman ya udahlah gitu. Dan banyak beberapa orang mikir, kok lo jadi kayak menurunkan gengsi lo sebagai artis nih, ya kan? Dan istilahnya gak ada bargaining power, gak ada apa. Tapi kalau aku ngelihatnya lebih ke arah justru dengan adanya gue sendiri, gue jadi tahu seluk-beluknya apa. Jadi one day if I make a label by myself, udah gak bisa lagi gitu orang ngatur-ngatur apa segala. Oh, gue udah tahu dari A sampai Z-nya. Makanya itu sih.
2: Itu sih, iya keren banget.
1: Ya, ya, ya. Hashtag filosofi.
0: sikap.
2: Nah, bener. Yang paling penting kan
0: materi
2: lagunya dapatnya kapan?
0: Nah, ini menarik nih karena yang namanya indie kita nggak harus bikin di studio yang Petra Sihombing ini.
2: Yes. Betul, nggak harus tinggal di kamar aja pakai laptop atau pakai garage band.
0: Benar, kebetulan ini jadinya di garasi sahabat SMA aku namanya Fahri. Jadi ini sebenarnya sebuah project yang bisa dibilang kita tuh kadang gak nyangka ya orang-orang yang udah pernah ada di hidup kita, udah lewat, udah gak pernah kerja sama lagi, malah ditakdirkan dan ya mudah-mudahan bisa sukses bareng. Karena kebetulan aku kerja sama Fahri, sama Iwan, sama Fadlan sebagai produser, itu sebenarnya kawan-kawan lama.
2: Oke. Okay. Kawan lama dari?
0: Yang satu dari SMA, teman SMA gitu. Yang satu lagi dia memang sahabatnya Inara itu, adiknya Inara itu sahabat aku juga. Dulu udah mengikuti dia dari zaman nol lah, aku pertama kali datang ke studio dia mungkin masih bilik kecil banget gitu. Sampai sekarang dia udah masuk nominasi Emmy Awards. Dan kita kerja sama bareng lagi di sini. Menurut aku ada koneksi yang nggak bisa dibohongin lah. Chemistry yang udah tajam banget,
2: tiba-tiba chemistry-nya dapat aja gitu ya.
0: Kayak ya rebound kan jatohnya. Yes. Kita rebounding lagi kayak rambut ya. Rebounding lagi terus jadilah lagu ini di garasi rumahnya si Fahri.

0: Kalau dulu mungkin ya biasa kalau sama label kan ini udah disiapin lagi, coba buat lagi nih ya gini udah kayaknya udah dikasih diatur semuanya dengan kebebasan yang sekarang kamu punya itu jadi privilege yang benar-benar kamu nanti sebelumnya nggak sih?
1: In a way iya sebenarnya cuman kalau bisa dibilang walaupun nih sebelumnya let's say di label-label previously itu aku tetap dikasih kak kebebasan untuk berkarya karena aku minta aku mau workshop kalaupun ada Sik ada Kak Petra ya aku tetap pengennya kalau bisa aku in charge gitu. Tapi yang membedakan ya approval nih kak.
2: Bener.
0: Decision makernya adalah
1: saya. Jadi gak terlalu berlapis-lapis aja sih.
0: Iya iya. Alright.
2: Tapi sempet kayak ada kebingungan gitu gak sih sebenarnya? Karena kan yang awalnya mungkin kayak udah diaturin, disusunin gitu kan. Sekarang kayak semuanya sendiri gitu.
0: Ada keraguan-raguan gak? Nah kadang-kadang gitu kan.
1: Oh, ada.
0: Tapi iya gak sih? Iya gak sih ya gitu.
2: Iya.
1: Ada banget sih. Ada ya. Ada banget. Cuman justru keraguan itu muncul pas udah mau rilis tuh.
2: Okay.
1: Aku nggak tahu kenapa, malah kayak orang kalau mau nikah kan biasanya
0: seperti itu. Last minute ya.
1: Last minute ada yang nawarin di label lah, ada yang bilang jangan gini, jangan gitu. Kayaknya lagu lu bahasa Inggris susah naik. Wah itu langsung kayak gimana nih? Akhirnya omongan orang lumayan masuk sih ke otak aku.
2: Okay.
1: Cuma pada akhirnya satu hal yang meyakini, terutama banget muse dari lagu ini yaitu ya pasangan aku sekarang. Dia meyakini banget. Ayo kamu harus yakin, pokoknya kalau misalnya kamu konsisten, insya Allah bakal tercapai. Jadi ya udah sekarang masih keep going aja.
0: Itu dia.
2: Wow.
0: Nggak ada salahnya mencoba ya, walaupun harus menunggu sekian lama.
2: Betul.
0: Seperti judul lagunya Wedding.
1: Yeah. Masuk banget nih, naikkan gaji admin lah.
0: Tapi nanti kita akan ngobrolin nanti ya.
2: Ya, nanti kita masih bakal ngomongin soal single terbarunya Asyra Zamita Waiting. Jadi harap bersabar dulu ya, tunggu dulu. Karena kita bakal balik lagi setelah yang satu ini. Tetap di MLC
0: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat. Masih barengan Angga dan juga Edit, dan tentunya kita masih barengan sama Ashira Zamita.
1: Berarti kalau dihitung-hitung udah berapa tahun sih ya kamu nyemplung dunia musik itu dari sekolah kan dulu ya?
2: Kapan ini yang beneran nyemplung banget nih?
1: Nyemplung banget industri
2: SD
1: gitu.
2: Kayaknya deh.
0: Wow.
2: SD. Tapi kan dulu nama station namanya Cila Irawan kan. Pakai lagu anak-anak itu yang nonton di YouTube berapa ratus M loh.
1: Serius? Yang mana
2: polisi
1: sih?
2: Polisi pengatur lalu lintas, coba cari deh.
0: Wow.
1: Yang nonton 600 M.
2: Enggak tahu berapa puluh apa berapa ratus, enggak tahu. Pokoknya banyak banget deh yang nonton video itu. Okay. Berapa puluh kayaknya deh.
0: Wow. Oh, berapa? Coba kita. Apa tadi?
2: Bung polisi. Pengatur lalu lintas. Tapi okay, memang dulu kan menggunakan stage name yang barengan sama si Cinta Fitri itu.
1: Oh,
2: kan.
1: Oh iya.
0: 90 M.
2: Oh, 90 M habis 100 M.
0: Wow, 12 tahun lalu ya.
1: Terus dapat royaltinya enggak?
2: Itu kita bahas waktu record ya.
1: AdSense lumayan ini.
0: Cair.
2: Jujur ya, tinggal ongkang kaki ya. Kayaknya udah slow living di LA itu.
0: Waduh.
1: Tapi apa ya, sempat gak sih kamu itu pernah ngerasa di titik yang udah jenuh banget? Ada gak? Ada pernah di masa kayak gitu gak?
2: Jenuh bermusik maksudnya? Hmm. Ada sih sebenarnya.
1: Yang tadi pas lagi rambutnya itu.
2: Enggak, justru jenuhnya itu pas masuk ke COVID waktu itu.
1: Oh iya.
2: Kan sebenarnya awalnya aku tuh dikenal sebagai musisi lah, penyanyi lah. Misalnya belum musisi banget, tapi penyanyi yang emang agak-agak diva-diva Aku Cinta Nanti pada saat itu, yang pas di Alpha Records kan. Ya itu lumayan make it lah, sempat trending nomor satu segala macam. Cuman abis dari situ sebenarnya ya kak, aku tuh lebih ke mengalami transformasi secara internal aja.
0: Okay.
2: Gitu, banyak perubahan. Terus aku kebetulan dapat film Pecah Telur tuh, Virgo and Sparklings. Jadi pemeran pembantu utama segala macam. Akhirnya mulai shift lah. Ah, yaudahlah kayaknya gue rezeki gue di acting deh.
1: Sempet kayak gitu ya?
2: Iya, abis itu dapat My Nerd Girl gitu kan. Oh, ini apa? Pecah banget series yang sama Nora Ayu, My Nerd Girl.
1: Oh, My Nerd Girl.
2: Waktu itu tuh kan, di kalangan anak remaja juga ternyata banyak banget tuh yang nonton.
1: Gitu. Banyak ya, terus?
2: Iya, terus yaudah, oh suki-suki orang mengenal. Dan kebetulan di hire sama Warner, aku juga sebenarnya tidak ada ekspektasi, udah feeling, aduh kayak agak susah nih untuk ngegabungin persona acting sama nyanyi. Karena somehow aku ngerasa kayaknya gak bener-bener bisa jalan dengan seiringan gitu. Kayaknya agak sulit.
1: Gak semua orang bisa gitu ya?
2: Iya bener, kalau misalnya belum seduduk BCL mungkin agak susah
0: ya.
2: Apalagi kalau buat off-air. Sementara kalau musisi kan sebenarnya parameternya pasti off-air dong gitu. Pengen off-air, pengen nyanyi gigs in real life. Nah pada saat itu lagi menurun banget karena memang I don't know, kayak orang tuh sekalinya suka sama aku dari hal A, mereka agak susah untuk mengenali aku dari hal yang B.
0: Oke, paham.
2: Karena ternyata audiens film atau series sama audiens musik itu jauh berbeda dan mereka banyak yang gak tahu kalau aku satu orang yang sama, Kak.
1: Oh, ternyata kamu nyanyi juga gitu, banyak gitu akhirnya ya.
2: Worst yang kayak, Kak sumpah aku ternyata baru tahu Aku Cinta Nanti Aku Suka itu kamu. Kan namanya Ashira Zamita. Emang ada Ashira Zamita KW2?
0: Aduh.
2: Gak tahu juga sih konsepnya gimana.
0: Kemana
2: ya.
0: Kemana aja
1: gitu ya. Jadi kayak ada apa ya, baru dibilang crisis personal branding gitu ya kan sih?
2: Jujur.
1: Ini gue sebenarnya penyanyi apa aktris gitu ya.
2: Iya, dan kalau misalnya kita maruk sosokan pengen yang gue sih multi talent, susah.
1: Wah, ternyata itu ya.
2: Menyita waktu juga kan soalnya kan.
0: Iya sih benar.
2: Buat promo, buat produksi kan susah kalau syuting terus.
0: Betul.
1: Nah, akhirnya sampai di titik sekarang ya, ibaratnya indie
2: Barens.
1: Itu buktinya ada gak?
2: Ceriwis dong.
1: Nah itu ketika lahir lah, ini kan mereka benar-benar anak kandung banget nih.
0: Bener.
2: Jujur.
0: Bener.
1: Ya gak sih, maksudnya benar-benar yang prosesnya dari awal sampai dari A to Z tadi itu emang yang bikin sendiri tuh. Apa perasaan pertama ketika, wah akhirnya rilis nih 4 Mei kemarin?
2: Believe it or not, pas pertama kali aku dengerin Waiting di DSP, aku nangis banget sih.
1: Serius nangis ya? Sampai segitunya ya?
2: Iya, biasanya ya suka ada terharu-terharu gitu. Ini bener-bener yang kayak 10 menit aku...
1: Gua bisa dari awal
0: bener-bener
1: sampai akhirnya itu airing di DSP itu langsung.
2: Bener-bener, dan itu prosesnya panjang. Dan kalau misalnya kita ngomongin tentang industri musik indie gitu, waktu itu aku sempat ada beberapa masalah juga dengan agregator karena aku tuh pengen ngeklaim mereka nggak percaya itu Ashira Zamita gitu.
1: Oh iya
2: kan?
1: Ah, bener-bener.
2: Kalau kita udah terbiasa rilis di beberapa agregator atau titip edar, maka buat mereka memverify itu agak sulit gitu. Butuh waktu segala macam. Terus abis itu aku juga baru tahu bahwa ada istilah publisher segala macam. Dan pada saat itu sempat bukan mau nyerah, lebih ke arah ini pilihan yang tepat gak sih? Pas sudah mau rilis itu kan udah mendekati.
0: Ada keraguan gitu ya?
2: Iya, lagunya udah jadi. Aduh, gue udah bayar ini itu. Ah, gimana ya?
0: Tapi apa akhirnya apa yang yaudah rilis deh gitu?
2: Iya, itu tadi sebenarnya nomor satu adalah dukungan dari orang terdekat. Support, ya? Dari pasangan, dari orang tua, dari sahabat-sahabat terdekat, dan pastinya dari kolega aku ya, Fahri sama Iwan, Fadlan, dan beberapa teman-teman tadi. Mereka tuh meyakinkan aku bahwa Cil, lo tuh punya materi yang bagus, kita semua suka. Aku selalu FGD juga kan, ngasih unjuk ke teman-teman. Bahkan kayak 4-5 bulan sebelum merilis, aku udah nanya gitu, aku punya 2 lagu yang pamungkas sebenarnya nih. Bukan Utu The Bone ya.
1: Pamungkas yang lain.
0: Bambang
1: pamungkas lain dong. Lain lagi dong.
2: Jujur terlalu banyak pamungkas. Maksudnya aku tuh kan punya 2 lagu yang aku jagoin. Ada satu lagi judulnya Anomaly. Aku coba untuk ngasih denger ke orang-orang. Orang-orang sukanya
1: yang waiting, ya?
2: Belum. Kayaknya mungkin 3-4 bulan lagi insya Allah. Terus mereka pada bilang, oh waiting gue sih suka apa. Ya aku berusaha sebisa mungkin juga untuk tetap mendengarkan lah masukan dan saran dari orang. Sampai akhirnya ya udah gitu, jadi lagu ini. Pas udah jadi, sebenarnya responnya banyak yang bagus. Cuman agak kenanya pas orang bilang, kayaknya susah dijual deh. Ah itu agak kena dikit disitu.
1: Padahal yang ngomong bagus tadi udah 100 bro. Tiba-tiba ada satu orang yang ngomong kayak gitu.
0: Udah langsung tuh, anjur semua orang kayak gitu 100 tuh.
2: Disitu langsung yang kepikiran apa coba, saldo sebenarnya.
1: Aduh produksi udah keluar segini lagi gitu.
2: Pasti kagak ngerti lah. Relate lah.
1: Aduh tapi kita akan FGD sekarang juga.
0: Betul. Kita coba kasih pendapat tadi ya.
2: Terus kalau kurang di take down nih.
1: Jangan gitu dong. Ya. Jangan dong. Langsung keluar dari Anomaly.
2: Langsung di replace.
0: Di replace. Astaga. Kita dengerin dulu satu single terbaru dari Asyra Samita. This is Waiting.

0: Welcome back, masih bareng sama Angga dan juga Adit. Waduh, gokil, gak kerasa ya, udah 1945 bro.
1: Bener, wow. Dan tadi kita juga udah dengerin
0: Waiting,
1: Waiting dari Asira Zamita.
2: Gimana Asira jadi nih?
0: Tahan dulu anomalinya.
1: Iya benar.
0: Gue yakin ini bakalan bisa bukan hanya apa di kalangan Indonesia aja, tapi justru di luar juga bakalan bisa didengaran.
2: Amin.
0: Karena ya yang kita tahu kalau dibilang sekarang ini artis Indonesia itu udah nggak bisa. Sekarang ya namanya kita ngeluarin karya ya udah jadi artis global gitu. Semuanya bisa dengerin.
1: Karena
0: apalagi kalau berbahasa Inggris pasti dia bakalan sages juga tuh.
1: Betul. Ya, bahasa Inggris kayak mungkin bahasanya bahasa Inggris gitu kan.
0: Betul.
2: Ya, menurut aku kita start small dulu sih. Mungkin step by stepnya bahasa Inggris, terus mix Indo-Inggris, seperti yang sudah dilakukan sama beberapa ya musisi kita yang keren-keren juga. Nanti sampai akhirnya bisa full lagu Indonesia mendunia, hopefully. Bahasa kita kan soalnya indah banget nanti
1: dan lain.
0: Ceritain dikit dong, Waiting ini sebenarnya tentang apa sih?
2: Iya. Malu nih kalau ditanya begini. Soalnya sebenarnya lagu ini tuh menye dan bucin banget sih. Based on bucin, karena emang ya waktu itu Kak Angga tau lah, waktu itu kan Kecelakaan Hati itu sebuah lagu yang ya implemented sebuah relationship yang gak jadi karena friendzone segala macam. Dan sebenarnya my whole life aku tuh belum pernah menemukan cinta tuh yang benar-benar stable dan sampai pacaran yang serius tuh baru sekarang. Dan ya ketika bertemu sama pasanganku yang sekarang, ya alhamdulillah works. Minusnya cuma satu, rumahnya jauh.
0: Aduh, rumahnya di mana?
2: Rumahnya dia di Cempaka Putih lagi. Aku Bintaro, mohon maaf ya.
0: Iya. Itu terpisah 3 kecamatan ya.
2: Terpisah beda gubernur tuh kan.
0: Beda gubernur juga ya, Tangsel sama Jakarta ya.
2: Abis itu dia lagi ada pekerjaan juga, lagi program di luar kota. Dan ya setiap kali kita mau bertemu dia tuh selalu menempuh jalur darat karena maksudnya nggak sejauh Bandung, tapi nggak sedekat Bekasi, jadi di tengah-tengah tuh.
0: Lumayan ya.
2: Dia harus menempuh jarak lewat tol itu, dia naik mobil sendiri kurang lebih kalau pulang pergi ya 300-400 kilo lah buat ketemu aku.
0: Pulang pergi ya?
2: Iya total.
0: Emang iya?
2: Iya, karena 100 sekian kan. Kalau sampai ke Bintaro itu. Jadi ya, aku sangat menghargai effort dia dan sebagai sosok pasangan yang menurut aku ideal banget. I think he deserves a love song karena it's my first real love song.
0: Dia dengerin gak? Dia dengerin gak sekarang? Harusnya dengerin ya.
2: Ah baru bangun ya. Capek kerja.
0: Nanti jangan lupa share linknya ya. Atau dibikin clipper.
1: Itu dia di clipper.
2: Ngeliping sendiri kan ya.
0: Gak apa-apa. Dibuat dari sendiri ya. Tapi akhirnya ya sesuatu yang dari hati sih harusnya bisa nyampe ke hati orang banyak juga sih.
2: Supposedly, mudah-mudahan ya.
1: Mudah-mudahan.
0: Oke, sebelum nanti kita bakal lebih lanjut lagi, kita ajak main games dulu lah.
1: Boleh.
0: Kan ya lagi rame nih, lagi rame soal cerdas cermat ya. Kita mau ngajak Asyira main cerdas cermat.
1: Ya,
2: jujur ya, dulu pas kecil sering banget ikutan ranking 1.
1: Oh,
2: itu yang ranking 1, pinter gak tuh?
0: Iya.
2: Tapi sekarang udah lupa.
0: Gak apa-apa.
1: Kita tes dulu dong.
0: Kita juga belum tentu bisa ini.
1: Benar, kita belum tahu, kita tahu jawabannya ya.
0: Oke,
1: okay.
0: Ini dia cerdas cermat.
1: Yoi, bareng sama Asyira Zamita.
0: Ada pesannya gak?
1: Belum ada.
2: Program baru itu ya?
1: Prepare.
2: Si prepare tuh.
1: Alias.
0: Tadi nyari.
2: Aku aja yang ngasih kak, gimana? Coba lagi.
1: Oke, kita mulai. Cerdas cermat barengan sama Asyira Zamita.
2: Jadi basket. Dapat poin
1: kan? Boleh.
0: Oke.
1: Alright.
0: Pertanyaan yang pertama. Ini regunya cuma satu ya?
1: Iya, regunya cuma satu, jadi ya udahlah.
0: Regunya A sampai Z ini.
1: Beda-beda ini pengetahuan umum aja ya.
2: Oke.
1: Okay. Alright.
0: Apa ibu kota negara Australia?
2: Aduh, aku Sydney.
1: Salah.
2: Oh, salah ya?
0: 5!
2: Oh my God! Aku udah feeling bukan Sydney. Aku lupa. Depannya dong, depannya apa?
0: C.
2: Aduh.
1: Orang banyak ke gocek
0: juga sih. Banyak sih.
2: Aku udah feeling bukan itu tapi apa ya?
0: Kayak ibu kota Amerika tuh New York apa New York gitu kan?
2: Enggak, ibu kota Amerika masih enggak tahu.
1: Iya,
0: benar. Canberra.
2: Oh iya Canberra. Oh my God, itu Melbourne doang.
1: Yes, betul.
2: Sorry. Ini minus 5 ya.
0: Minus 5 ya.
1: Alright, next question.
2: Rebut poin. Yes.
1: Pertanyaan selanjutnya, siapa penemu lampu pijar yang terkenal?
0: Lampu yang nemuin
2: Thomas
0: siapa?
2: Thomas Edison.
1: Betul.
2: Oh my God.
1: 100.
2: Makasih Thomas Thomas ya.
0: Berarti 95 ya nilainya ya.
1: Bener. Oke, next.
0: Artikulasinya yang bagus ya, artikulasi. Lu tahu enggak sih?
2: Tahu itu yang lagi dengar. Tolong ini dia terlalu shady buat kita bawa ke sini. Takut di ntar mau di framing kita. Blunder. Lanjut.
0: Planet apa yang dikenal sebagai planet merah?
1: Gampang dong.
2: Mars.
1: Benar.
0: Harusnya ada backsoundnya tuh.
2: Ini tadi ada tuh.
1: Ada. Oke, lanjut. Sungai terpanjang di dunia
0: adalah sungai
2: Nil.
0: Betul.
2: Pas kecil bacanya buku pintar.
0: Tapi dengan zamanin RPUL ya.
2: Enggak. Itu masih buku pintar yang bola dunia depannya.
0: Enciklopedia ya.
1: Lanjut.
0: Apa nama organ tubuh manusia yang berfungsi memompa darah?
2: Jantung.
1: Betul. Alright.
0: Dua lagi.
1: Oke. Hewan tercepat di darat adalah hewan.
2: Cita, bukan?
1: Betul.
2: Sumpah, ini pas kecil kurkuma plus.
0: Kurkuma plus.
2: Tapin ya, sorry. Gak tapin.
1: Benar.
0: Pertanyaan terakhir, apa nama samudra terbesar di dunia?
2: Aduh, kayaknya Hindia deh. Salah ya?
0: Samudra Pasifik.
1: Minus 5.
2: Lumayan lah.
1: Oke lah.
0: Masalah 2, bro.
1: Betul.
0: Oke. Dan yang pasti kita senang banget ya kalau misalnya ya kalau Cila kan udah dari kecil ibaratnya nyanyi. Kayak tadi udah lah ada satu lagu yang nonton 90 juta gitu.
1: Betul.
0: Mudah-mudahan itu juga akan menjadi angka yang sama untuk lagu Wedding.
2: Amin ya Allah. Amin. Makasih Kak Angga doanya, makasih Kak Edit. Amin.
1: Alright.
0: Jadi ini sudah bisa didengerin dimanapun kamu bisa dengar ya. Di yes. Dimanapun udah bisa didengerin.
2: Bisa.
0: Sudah bisa di request di Produ FM pastinya.
2: Woo.
0: Dan juga jangan lupa itu paling penting kalau emang pengen lagu ini nanti cepat-cepat ada keluarga. Judulnya Anomali, dipakai soundnya di TikTok.
1: Nah, iya, dia, biar itu makin cepat rilisnya ya.
2: Biar cepat ada modal buat produksi kan. Kita mah ini jujur aja nih ya.
0: Apalagi kalau misalnya kayak tadi kan udah ceritain dulu sama Cila ya, maksudnya kalau misalnya ini lagunya tentang ya lagu cinta.
1: Lagu gitu. Cinta.
0: Yes. Kamu lagi ngerasa bucin, jadi bisa lah take ke pasangannya nggak sih?
2: Yes. Sebenarnya kalau boleh diklarifikasi dikit ya, walaupun ini mungkin aku refresh to my boyfriend. Aku ngerasa kerinduan akan ingin seorang itu pulang sebenarnya bisa buat siapa aja sih.
0: Bukan hanya pacar.
2: Bukan hanya pacar. Misalnya, in fact banyaknya LDR. Iya ayah mungkin yang kerjanya jauh gitu di oil and gas gitu kan jarang pulang gitu. Atau enggak lagi apa sama kakak atau adik yang tinggalnya jauh sekali. Menurut aku lagu ini
0: bisa juga ya.
2: Dan secara mood kalau dibilang lagu happy ada perasaan longing dan sad dan mellownya. Jadi ya menurut aku ini lagu cukup cocok dipakai di mana aja dan kapan aja.
1: Alright.
2: Coba aja lah dulu didengar.
1: Benar. Berarti sebenarnya general ya perasaannya. Ya.
2: Yes.
0: Video klip udah dibikin bareng sama sang tersangkanya ya.
2: Gak ada kan kita masih nutupin nih. Oh. Kalau kata orang zaman sekarang takut aing pak.
0: Oh, iya. Tolong di cut aja bisa yang tadi ya. Gak bisa ya.
2: Gak bisa. Tapi MV udah ada kak.
1: MV udah ada. Bisa dicek di mana?
2: Belum ada. Mau rilis.
1: Mau rilis. Okay.
2: Insya Allah ya seminggu dua minggu lagi karena ya kita masih mau. Bener nggak kita kencengin dulu di single.
0: Jadi jangan sampai momennya hilang gitu. Momennya tetap ada terus.
2: Jadi biar materinya tuh di stretch terus.
1: Yes. Alright.
0: Oke, tungguin aja nanti bakal ada di YouTube-nya kamu ya.
2: Iya, YouTube Asyara Zamita.
0: Oke. Thank you banget lu sudah datang.
2: Makasih kok gak berasa ya.
0: Tapi abis ini harus nyanyi dulu. Nanti kita bakal dengerin langsung. Live sessionnya dari Asyara Zamita ya.
1: Benar sekali. Jadi sembari Asyara bersiap-siap, kita kayaknya pamit dulu ya.
0: Oke, thank you banget buat teman produser yang udah dari tadi bareng sama kita ya. Nanti bakal dilanjut sama penyiar selanjutnya di kota kamu.
1: Alright, kita bakal ketemu lagi di esok hari insyaallah. Yes. Tapi bareng sama gue aja ya, sama Elan ya.
0: Oke.
2: Thank you ya kak.
1: Thank you.
2: Banyak juga pendengar RRI Pro 2 muah.
1: Wah, itu dia.
0: Yaudah, langsung aja. Here we go.
1: Oke, this is Asyara Zamita. Dengan
0: Waiting.

Podcast.

Apakah ikan juga bisa merasa haus? Sejauh yang kita tahu, ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Namun, pernahkah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air dari laut? Secara singkat, jawabannya adalah ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan tuna dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini.

0: tuh.
1: Ada cewek tuh.
2: Kuning lagi. Aduh.
0: Mana, Den, yuk.
3: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
0: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
1: Iya.
4: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
1: Ini.
5: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Bentar, Mi.
1: Ngapain sih, Pi? Nggak gue aja.
2: Skor timnas dulu yang semalam nih, di area renew.
3: Mami, Papi. Aku baru aja di interview di Pro 2 FM.
4: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID-nya udah banyak.

Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten.

Tuan Pro 2 di mana saja berada, teristimewa yang berdomisili di Kota Wamena, Kabupaten Jayawijaya. Teriring salam dan terima kasih kami hadirkan atas kesetiaan Tuan Pro 2 dalam mengikuti siaran kreatif dari Radio Republik Indonesia, program 2 Wamena hari ini Selasa 12 Mei 2026. Kami berharap Tuan Pro 2 puas dan bangga telah bermitra bersama Pro 2 Wamena untuk mewujudkan hari esok yang lebih gemilang. Yogo Taku Buluk Moto Kanorogo. Akhirnya mewakili seluruh kerabat kerja Pro 2 yang bertugas hari ini dari kawasan Jalan Ahmad Yani nomor 64 Wamena, kami mohon pamit sembari mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Sampai jumpa esok hari. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Just don't forget me.
1: Ada sesuatu yang beda dan seru di Piala Dunia 2026 tahun ini. Kalau biasanya nih, turnamen tuh cuma punya satu maskot, kali ini ada tiga maskot sekaligus, masing-masing dari negara tuan rumah. Dari Kanada, ada Maple Simus, simbol kekuatan dan keramahan khas negeri salju. Dari Meksiko, muncul Zayu si Jaguar, lambang kelincahan, keberanian, dan semangat yang gak pernah padam. Terus dari Amerika Serikat ada Clutch si Bald Eagle, ikon kebanggaan dan ketangguhan. Ketiganya gak cuma nunjukin identitas negaranya masing-masing, tapi juga ngajak penonton buat ngerasain keberagaman budaya dan semangat persahabatan antar negara. Kehadiran mereka bikin turnamen lebih berwarna loh, lebih ceria, dan pastinya semangat kompetisinya terasa lebih hidup.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Mobil kodok. Wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
1: Korea? Jerman.
0: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
1: Bukannya itu Argentina.
0: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty. Hah?
2: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.

0: Another one. A wrinkle in time.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak lagi.

Piala Dunia itu selalu punya cerita seru. Gak cuma soal gol atau drama di lapangan, tapi juga tentang pemain muda yang berani nunjukin skill di level paling tinggi. Bayangin aja, sebelum genap berusia 18 tahun, mereka udah dipercaya bela negaranya di turnamen terbesar sepak bola dunia. Dari Femi Opabunmi, Samuel Eto'o, sampai Norman Whiteside yang sampai sekarang pegang rekor pemain termuda di Piala Dunia, usia muda sama sekali nggak bikin mereka kalah saing sama pemain top dunia. Mereka malah bikin kita semua terpukau dengan keberanian dan talenta mereka. Nah, buat Piala Dunia 2026 nanti, siapa nih kira-kira yang bakal muncul dan bikin sejarah baru? Apakah ada bintang muda yang bakal pecahin rekor itu? Kita tunggu aja ya aksi mereka di lapangan hijau.

0: 105,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku kerungu salammu, tombo kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: satu problem teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku kerungu loh salammu, tombok kangen.
2: Samo-samo.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll. Tidur juga masih ke distraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita ajak ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kacau dengan konten aja deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827. Dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.